Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-Ganti ya. Edisi hari ini 17 Juni 2026 di 32 ya. 32 menit dari jam 7 pagi. Selamat pagi untuk Ganti-Ganti yang baru saja bergabung ya, untuk yang sudah dari tadi. Terima kasih untuk kebersamaannya Ganti-Ganti. Apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya untuk hari ini, tetap semangat dan jaga sehatnya ya. Iya, kita ke satu informasi Ganti-Ganti yang saya ambil dari rri.co.id Jambi, di mana jemaah haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter BTH-13 telah tiba di Jambi Selasa kemarin, Ganti-Ganti ya. Dan kloter ini merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi, dan kedatangan para jemaah haji di asrama haji ini disambut oleh Gubernur Jambi Al Haris, kemudian juga ada Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab, dan juga ada Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Ya, Ketua Kloter BTH-13 Fatahuddin Hizbullah Razak Ganti-Ganti menyampaikan laporannya bahwa jumlah jemaah Kloter BTH-13 yang berangkat dari tanah air hingga ke Madinah sebanyak 441 orang. Dan saat pemulangan terdapat 4 jemaah tanazul atau pindahan dari kloter lain yang pulang lebih awal dan bergabung dalam Kloter BTH-13, yakni 1 orang dari Kloter BTH-19, dari Kloter BTH-23 sebanyak 2 orang, dan 1 orang dari Kloter BTH-25, sehingga total jemaah di kloter BTH-13 saat pemulangan sebanyak 445 orang jemaah. Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh jemaah haji kloter BTH-13 tiba dengan selamat di Jambi, dan Gubernur juga menyampaikan permohonan maafnya jika ada pelayanan dari petugas yang dirasakan kurang oleh para jemaah. Dan usai seremoni serah terima, para jemaah haji selanjutnya diarahkan menuju ke lapangan kantor Wali Kota Jambi sebagai tempat penjemputan jemaah haji.

0: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini, di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak, mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Ganti-ganti di berbagai informasi di pagi hari ini, ganti-ganti ya. Dan saya punya informasi seputar minuman untuk kesehatan, ganti-ganti. Selain kopi, minuman apa sih yang baik untuk menjaga pencernaan ya? Iya, dan dalam hal ini ahli gizi merekomendasikan ganti-ganti bahwa kaldu tulang hangat atau bone broth itu sebagai alternatif minuman pagi selain kopi yang dapat membantu melancarkan buang air besar serta mendukung kesehatan sistem pencernaan, ganti-ganti ya. Dan menurut laporan Eating Well, kaldu tulang hangat itu dapat membantu menjaga keteraturan BAB melalui berbagai mekanisme. Mulai dari membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh hingga menyediakan sejumlah mineral yang berperan penting dalam fungsi saluran cerna. Nah, ahli gizi ganti-ganti seperti Katie Rodriguez itu menjelaskan bahwa hidrasi merupakan salah satu faktor yang sering diabaikan dalam menjaga kelancaran sistem pencernaan. Dan menurutnya, dehidrasi ringan sekalipun dapat menyebabkan sembelit dan memperlambat proses pencernaan. Ya, dan selain membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, ganti-ganti kaldu tulang hangat ini juga dinilai lebih ramah bagi sistem pencernaan dibandingkan dengan minuman dingin yang dikonsumsi pada pagi hari. Dan sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa minuman bersuhu hangat itu dapat membantu merangsang aktivitas saluran pencernaan sehingga proses pencernaan berlangsung lebih optimal. Nah, sementara ada ahli gizi lainnya, yakni Abigail Huber, mengatakan ganti-ganti bahwa berkurangnya kadar mineral tertentu dalam tubuh dapat menyebabkan perlambatan mobilitas usus atau kemampuan usus dalam menggerakkan isinya. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya sembelit. Iya, dan bagi masyarakat yang tidak menyukai kaldu tulang, ganti-ganti terdapat alternatif minuman lain yang dapat dikonsumsi pada pagi hari. Misalnya nih, air hangat yang dicampur perasan lemon. Dan minuman sederhana ini juga dapat membantu menjaga hidrasi tubuh dan mendukung kesehatan pencernaan.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan yang pasti masih menemani

0: Hallo Jambi.
1: Ganti-ganti pemerintah kota Palu menutup sementara waktu akses lalu lintas jembatan Palu 3 di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah karena mengalami masalah akibat dampak gempa magnitudo 6,7 skala Richter pada Selasa kemarin. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto. Dan saat ini pihaknya dan kepolisian setempat melakukan rekayasa lalu lintas di mana rute dari arah Jalan Kimaja dialihkan ke Jalan Raja Moli dan Jembatan Palu 4 menjadi alternatif bagi pengguna jalan menuju wilayah Palu Barat. Selain itu, rute dari arah Jalan Kiai Haji Wahid Asim dialihkan ke Jalan Tengku Umar atau Komplek Pasar Tua dengan alternatif jalur menuju Palu bagian timur melewati Jembatan Palu 1. Dan beliau mengemukakan pemerintah mengutus tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kondisi jembatan tersebut karena di bagian sambungan jembatan terdapat retakan. Untuk menentukan kelayakan infrastruktur jembatan dilalui atau tidak, menurut beliau menunggu hasil kajian instansi teknis terkait. Dia juga menjelaskan bahwa penutupan sementara akses jembatan Palu 3 sebagai antisipasi pemerintah untuk memberikan rasa aman dan keselamatan masyarakat pasca gempa. Gempa dengan magnitudo 6,7 terjadi pada Selasa sekitar pukul 10:27 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km dan terletak 42 km arah Tenggara Palu. Dan menurut data dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hingga pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah terjadi 71 kali gempa susulan di Kota Palu dan sekitarnya. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar hari ko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas. Sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Iya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti ya. Dan informasi kita tentunya untuk menemani ganti-ganti di edisi hari ini ya. Lagi pada ngapain? Pastinya sudah pada mulai aktivitas ya, karena waktu juga sudah 44 menit ganti-ganti ya, dari jam 8 pagi. Di luar sana cuaca untuk kota Jambi hari ini juga lumayan baik, ganti-ganti ya. Iya deh, tetap semangat untuk ganti-ganti semuanya. Iya, oke, dan kita ke satu informasi olahraga ganti-ganti dari perhelatan Piala Dunia ya. Iya, di mana pelatih timnas Belgia Rudi Garcia mengakui pertandingan pertama di Piala Dunia selalu berjalan sulit setelah timnya ditahan imbang Mesir 1-1 pada laga grup G Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium ganti-ganti ya Selasa kemarin. Dan menurutnya menghadapi salah satu kekuatan terbaik Afrika membuat Belgia harus bekerja keras untuk mengamankan satu poin. Iya, dan Belgia sempat tertinggal lebih dulu ganti-ganti akibat gol Eman Alsor pada menit ke-19. Namun The Red Devil berhasil bangkit pada babak kedua setelah tekanan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Empat angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan tiga cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya. Dan kita akan berikan informasi seputar cuaca yang tentunya kita dapatkan dari prakirawan BMKG. Ya, di mana pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan, sementara siang hingga ke sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Provinsi Jambi. Sementara peringatan dini untuk hari ini ganti-ganti suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 60 hingga 96%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 16 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 16 titik panas yang tersebar di wilayah Bungo, itu ada 5 titik panas dan di Kabupaten Sarolangun ada 11 titik panas. Forecaster on duty Lukita diperbaharui hari ini 17 Juni 2026 pukul 8 lebih 52 menit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, ganti-ganti masih di kebersamaan kita Perempat RRI Jambi ya, di si hari ini ganti-ganti ya. Alhamdulillah udah selesai sarapan. Iya, kalau kita sudah sarapan itu ganti-ganti ya, pasti kita akan semakin segar ya. Karena kan untuk nunggu sampai ke pertengahan hari kan masih lama nih ganti-ganti ya. Jadi kita harus sarapan pagi dulu dengan nutrisi juga nih ganti-ganti ya. Harus ada proteinnya, harus ada vitaminnya, ada mineralnya, pokoknya komplit ganti-ganti ya. Jadi bukan cuman kita sarapan paginya dengan gorengan ganti-ganti, waduh itu sudah nambah banyak lemak ganti-ganti ya, HDL-nya atau lemak jahatnya ganti-ganti ya. Jadi ya kalau bisa sih kita tuh sarapan paginya tuh yang memang bergizi ya. Di 08116707992 ganti-ganti, di tempat ganti-ganti sudah ada dak yang namanya kendaraan pengangkut sampah atau bentor yang memang program dari pemerintah kota ya untuk pembersihan sampah nih ganti-ganti. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar si Eli?
0: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Apa kabarnya? Apa tema Cik Eli sudah ada, sampah sudah ada.
0: Kenapa?
1: Bentor kan yang sampah.
0: Yang untuk terakhir itu yang dari kalau tempat Mbak Wati dari dulu atau baru?
1: Itu lah lama sih.
0: Oh, sudah lama. Itu tuh dia ngangkutnya sampah yang memang di rencana dari RT atau memang kayak mana nih?
1: Nggak tahu, pokoknya itu tuh dari dulu sudah ada, cuma kita ya bayarnya kan sama dia, ngasih duitnya.
0: Dari dulu nih kan?
1: Iya, memang sudah ada dari dulu, kalau mas-mas buang sampah kan ke tempat buang sampah, pembuangan sampah kan TPS.
0: Oh, berarti dia yang lama ya, bukan yang program baru dari pemerintah kota ini ya?
1: Belum, kalau itu kan memang lama, orang lama lah.
0: Tiap hari diambil atau berapa hari sekali?
1: Tiap hari,
0: berapa bayar?
1: Kalau Wati tidak tahu, karena Wati kan buang sampahnya AM atau sampahnya.
0: Oh, jadi tidak ikut di bentor itu.
1: Ya, karena kita ke sampah malam, jadi kan jemputnya kan sore.
0: Iya, kan buang sampah itu harus dari jam 6 sore sampai besoknya ke jam 6 pagi. Lewat dari jam 6 pagi tidak boleh.
1: Karena kan kalau pas ke pasar kan langsung buang sampahnya kan. Ada yang di pasar simpang pulih langsung buangnya dianya.
0: Tapi sebenarnya itu tidak boleh lagi.
1: Di tempat kami bak sampah kan sudah kasih lagi lah dibongkar.
0: Iya, dibongkar, tidak boleh. Iya, kan sudah ada depo-deponya yang di mana kita harus ngantar gitu ya.
1: 2 juta rupiah denda.
0: 2 juta rupiah. Ya sudah, berarti ada yang ngangkat sampahnya nih ya.
1: Iya, Cili sudah ngangkat sampahnya Cili.
0: 2 hari sekali.
1: Tiap hari,
0: tapi Mbak Wati tidak ikut di itu yang angkat sampah yang ini, buang sendiri.
1: Iya, buang sendiri.
0: Gila, iya dah. Lagunya apa?
1: Lagunya Cik Lis, lagu membuang muko.
0: Kenapa dibuang mukonya? Dadak pakai lagi?
1: Kalau ketemu orang kadang-kadang gede Lis.
0: Oh, orang yang begitu mah biasa aja, biarin. Aku sih dulu membuang muko.
1: Kan yo, membuang. Membuang. M-U. Membuang.
0: Mum ya? Oh, membuang. Tar. Oh iya, ada. Membuang muko, lagu Kerinci ya.
1: Yo. Ini salam ke semua Cilis ya.
0: Oke.
1: Waktu lagi mau masak Cilis.
0: Oh ya, masak. Udah sehat nih berarti.
1: Enggak sehat ini, saya di gugur aja kalau tuh enggak masak lagi, enggak makan ini yang di rumah
0: gitu. Oke lah ya.
1: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti di belakangnya Bunda Wati, ganti-ganti di 08116707992 ganti-ganti ya. Kalau di rumah ganti-ganti sudah ada enggak penjemputan yang kayak gitu, atau ganti-ganti buang dewek nih ya ke TPS. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Celis.
0: Pagi, Bang Ijal. Apa kabar?
2: Apa kabar? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Cik.
0: Lagi di pasar.
2: Cuaca juga cerah nampaknya nih, Cik.
0: Oh iya, mudah-mudahan duit yang masuk juga cerah-cerah semua ya warnanya ya.
2: Amin, ya.
0: Iya, Bang Ijal, kalau di rumah Bang Ijal sudah ada tuh program pemerintah yang ada kendaraan yang mengangkut ya?
2: Iya, kebetulan di perumahan kami belum ada, Cik. yang bentor dari pemerintah. Tapi ini yang dari swadaya masyarakat sih.
0: Oh, ada ya?
2: Bentor, ada. Yang jemputnya seminggu dua kali sih.
0: Seminggu dua kali. Jadi kita harus sampah numpukin dulu di depan gitu?
2: Ah, kayak gitulah. Pokoknya dia tidak salah Senin sama Kamis kalau tidak salah.
0: Oh, Senin sama Kamis.
2: Jemputnya. Jadi menjelang itu ya dikumpul di lantai dulu sih.
0: Takutnya
2: jadi berbayar.
0: Berbayar. Iya, iyalah sih, tidak jadi masalah. Dua, cuman kan kalau ada sampah basah itu yang jadi masalah, ya dak?
2: Iya, makanya kita taruh di ember di depan rumah sih, ember yang agak besar itu kan.
0: Iya, jadi biar diambil situ ya.
2: Iya, jadi tinggal ngambil deh.
0: Berapa bayarnya tuh swadaya?
2: 30 sih.
0: 30.000.
2: Iya, dulu awalnya 20, 25 naik.
0: Iya, naik lah ya kan, ya, sesuai naik dengan minyak lah ya.
2: Apa lah enggak naik sekarang ini tadi ya.
0: Takutnya kayak naik-naik sampai 50 lah ya.
2: Iya, kalau selagi selain masih mampu, apa lah sih daripada repot. Padahal kita siap subuh kan lewat apa. Cuman sekarang ini juga enggak payah sih di pasar. Contoh sampah tuh, apa sampah tuh sekarang sudah diapun apa
0: namanya, memang ditutup. Memang tidak boleh lagi Bang Ijal, tempat-tempat sampah yang di pinggir jalan.
2: Pakai apa tuh kayaknya katanya juga lagi pro kontra, katanya berbayar juga sih.
0: Memang berbayar itu tergantung dari RT, kan RT kalau misalnya, apa ya, kalau kan kalau di RT itu kan ada yang bawa bentornya. Nah, kita bayar itu untuk pengelolaan bentor sama gaji dari yang bawa. Gitu kalau enggak salah ya.
2: Per bulan juga sih ya.
0: Iya, per bulan. Ada juga tuh kalau enggak salah ada yang tergantung sih Bang Ijal, ada yang 30.000, ada yang 40.000 gitu.
2: Gitu. Nampaknya lagi pro kontra juga saya nengok di apa tuh kan di medsos itu.
0: Ya, baca mana yang penting sampah itu terangkut baik gitulah, Bang.
2: Iya, pokoknya mana baiknya lah nanti ya.
0: Pokoknya sampah di rumah dah ada gitu nah ya.
2: Iya,
0: Bang Ijal lagunya apa?
2: Lagunya dikubur sebelum mati berarti.
0: Dikubur, oke.
2: Iya, buat Celi sama pagi jelang siang, selamat kita sehat selalu. Ada Wasifah tadi sama emaknya, Rudy juga ya. Kakak Pipet, galau-galaunya lagi ya.
0: Oke.
2: Ya, Celi selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Ijal, kanti-kanti ya, apakah di tempat kanti-kanti sudah ada yang namanya pengangkutan sampah yang menggunakan bentor ya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi
0: Kak Butet. Waalaikumsalam, apa kabar?
3: Baik, Cik, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Apa
0: cerita sampah di tempat KB? Sudah ada gak yang orang angkut sampah
3: belum
0: setiap hari? Oh, belum. Jadi kalau sekarang ini Kak Butet buang sendiri?
3: Ada spesial tempat lubang sampah.
0: Maksudnya dekat rumah?
3: Iya, sebelah gitu.
0: Oh, buang sendiri di situ.
3: Di bawah batang pisang.
0: Yo.
3: Iya.
0: Oh, jadi selama ini buang di situ?
3: Buang di situ semua.
0: Oh, maksudnya semua warga?
3: Enggak, tiga rumah aja yang adik-beradik.
0: Oh, kalau misalnya sampahnya sudah numpuk, macam mana Kak Butet?
3: Bakar dong.
0: Oh, kan enggak boleh bakar-bakaran.
3: Didenda ya?
0: Iya.
3: 50 juta.
0: Kalau misalnya ada program angkut sampah yang menggunakan kendaraan, Kak Butet mau ikut atau masih mau buang di situ?
3: Iya, karena kita warga yang baik ya.
0: Ikut.
3: Ikut aja.
0: Oke, siap. Iya, lagunya Kak Butet.
3: Lagunya Kusut Masai.
0: Oke.
3: Ijal tadi lagu apa?
0: Bang Ijal lagunya dikubur sebelum mati.
3: Oh, itu terus Ijal. Ingat jadinya ya Ijal ya.
0: Iya, Gunung Masurai.
3: Enak apa itu lagi? Iya. Tapi ya, nanti orang bosan.
0: Iya, udah.
3: Salam buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
3: Makasih ya, Ci.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, kanti-kanti sudah tuh kita ning lagu ya di kebersamaan kita di Jambi Bedendang 0811-6707-9920 kanti-kanti ya, kita terimalah nih. Kasihan kalau tidak diterima kaget merajuk pula. Halo, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Ci.
0: Pagi, ya. Jangan
1: merajuk, Ci. Kalau merajuk, suruh gidewe lagi.
0: Ayo, merajuk. Apalagi yang gampang-gampang tersinggung, ya kan?
1: Bukan lagi, Ci. Merajuk sampai berulang-ulang.
0: Iya lah, Bang Rudi. Kalau di tempat Bang Rudi, sampah diangkut pakai kendaraan yang memang ada itu atau buang dewek nih?
1: Kalau di tempat saya tinggal di Gerunggung, nggak ada, Ci. Kita buang sendiri lah, Ci. Karena kita tempat lokasi masih banyak, ya, Ci.
0: Di mana buang itu?
1: Saya di Gerunggung, di desa, Ci.
0: Memang ada itu, tempat buang sampah?
1: Adalah tempat tanah dewek lah, Ci. Galian dewek.
0: Oh, galian dewek. Tapi bukan buang di sungai, kan?
1: Enggak, di sungai itu enggak ada tempat saya, Ci. Jauh. Sungai cuma sungai kecil.
0: Oh, sungai kecil. Iya.
1: Kalau di pasar sengerti, kalau paling itu ngambil tenda lah, Ci. Kalau seminggu sekali, Ci.
0: Seminggu sekali?
1: Iya, karena kan hari Senin kan banyak sampah, Ci. Berarti dia balik ke orang itu kadang ngambilnya Selasa kadang.
0: Oh, setiap Selasa berarti.
1: Jadi kita kan numpuk di depan, Ci. Ada tempat sampah, kan.
0: Tapi kan kurang sehat juga, Bang, di pasar kalau depan usaha kita, kan.
1: Iya, macam mana lagi, Ci. Memang kayak gitu dia. Paling kalau untuk di pasar sengerti ini ada juga, Ci. Seminggu 3 kali dia nyapu. Bisa juga kita tumpuk di situ, kan.
0: Oh, iya. Gitu ya. Oke, Bang Rudi, lagunya apa?
1: Lagunya kita minta apa bila, Ci? Limau manis deh, Ci.
0: Limau?
1: Limau manis, jeruk manis.
0: Jeruk.
1: Kalau limau itu bahasa kerinci, apa itu jeruk.
0: Limau manis, ya?
1: Iya, limau manis.
0: Iyalah, oke.
1: Okay. Iyalah, dalamnya buat galau-galau lah, Ci. Oke, okay. Selalu, sukses selalu. Semoga di tahun baru Islamku kita diberi kesehatan, beri rezeki yang banyak, ya, Ci. Apa yang kita gunakan mungkin bisa tercapai tahun ini, ya, Ci.
0: Amin, yuk.
1: Oke, makasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Ci.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Bedenda.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang ganti-ganti, tentu kita masih bersama di 99,2 MHz di Jambi siang Iko, dan juga tentunya bersama saya Anur ya, menemani ganti-ganti di kebersamaan dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya tadi bola ya. Ya untuk ganti-ganti tadi sudah nonton bola, tentunya mendengarkan bola di RRI. Pastinya kami selalu menyiarkan pertandingan-pertandingan sepak bola, tentunya di Pro 1 RRI Jambi. Dan juga untuk ganti-ganti yang ingin mendengarkan tentunya update-update tentang bola, bisa didengarkan bersama kami tentunya. Dan juga ganti-ganti satu informasi di mana Piala Dunia 2026 Messi sementara buka keunggulan Argentina atas Aljazair. Ketika anti timnas Argentina tampil menekan sejak menit-menit awal pertandingan pembuka grup J Piala Dunia 2026 melawan Aljazair. Pertandingan tersebut berlangsung di Kansas, Amerika Serikat, Rabu 17 Juni 2026 pagi tadi, di mana sejak peluit awal dibunyikan, Argentina langsung tampil agresif dan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan Lionel Messi sempat membobol gawang Aljazair pada 5 menit pertama, namun gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Akan tetapi Aljazair tidak tinggal diam, 3 menit kemudian Fares Chaibi berhasil menjebol gawang Argentina melalui sebuah penyelesaian di depan gawang. Sayangnya gol itu juga tidak disahkan setelah wasit menyatakan Chaibi berada dalam posisi offside. Argentina akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17, gol berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul ke lini depan. Messi yang menerima bola langsung melepaskan tembakan keras dari depan area penalti. Bola meluncur ke sudut atas gawang Aljazair dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk Argentina. Dan juga ganti-ganti setelah unggul, Argentina terus mendominasi penguasaan bola. Tim asuhan Lionel Scaloni beberapa kali menekan pertahanan lawan untuk menambah keunggulan. Messi kembali mendapatkan peluang melalui tendangan bebas di kiri lapangan setelah Enzo Fernandez dilanggar. Namun eksekusi langsung sang mega bintang masih melambung tipis di atas mister gawang Aljazair. Di sisi lain, tentunya peluang terbaik Aljazair tercipta pada menit ke-41. Ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap seputar tentang bola dan juga informasi tadi di Piala Dunia 2026, Messi sementara buka keunggulan Argentina atas Aljazair, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Pinter, kere, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Ya ganti-ganti, tentu kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga ganti-ganti satu informasi di mana harga emas antam menguat tipis naik 4.000 per gram rupiah. Ganti-ganti di mana harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar 4.000 rupiah per gram pada perdagangan Rabu 17 Juni 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.733.000, sedangkan harga bebek emas antam dipatok sebesar Rp2.514.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku. Yuk ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kemerdekaan bangsa kita direbut dengan titisan darah dari para pahlawan kita. Semangat perjuangan telah dikumandangkan oleh Bung Tomo.
1: Saudara-saudara di seluruh Indonesia, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli. Dengarkanlah ini jawaban pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur mohon daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kena ganti, tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga satu informasi di Bano, Jamaah Haji Kloter BT13 tiba di Jambi. Kena ganti Jamaah Haji asal Kota Jambi yang tergabung dalam Kloter BTH13 telah tiba di Jambi Selasa 16 Juni 2026. Kloter ini merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi. Kedatangan para Jamaah Haji di asrama

Haji Jambi disambut oleh Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Kanwil Kemenhat Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab, dan juga Rektor UIN Sultan Taisefuddin serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Ketua Kloter BTH 13 Fatahuddin Hizbullah Harazak saat menyampaikan laporannya menyebutkan jumlah jamaah Kloter BTH 13 yang berangkat dari tanah air hingga ke Madinah sebanyak 441 orang. Saat pemulangan terdapat 4 jamaah tanazul atau pindahan dari kloter lain yang pulang lebih awal dan bergabung dalam kloter BTH 13, yaitu 1 orang dari kloter BTH 19, dari kloter BTH 23 sebanyak 2 orang, dan 1 orang dari kloter BTH 25. Sehingga total jamaah di kloter BTH 13 saat pemulangan sebanyak 445 orang. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca ya di laman rri.co.id.

0: tata untuk rakyat. Di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh tuh mengayomi rakyat.
1: Memayu hayuning pawono, soko jamah perjuangan nganti merdeko. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Kabar hari itu.
4: Selamat siang, ketika nanti di kabar hari Iko, tentunya Pemkot Jambi perkuat program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Ketika nanti pemerintah kota Jambi terus memperkuat program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui berbagai sumber pendanaan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, Wilda Murtado Aldrus. Menurutnya, pada tahun 2025, seluruh program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS telah berhasil diselesaikan dan saat ini memasuki tahap penyerahan kepada penerima manfaat. Selain bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah kota Jambi juga menyiapkan 23 unit BSPS yang akan segera direalisasikan melalui APBD Kota Jambi. Ya, ketika nanti di kabar hari Iko gitu, tentunya pada Jambi siang Iko.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan.

0: 99,2 FM Perempuan Jambi. Jambi Siang Iko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ketika nanti tentunya kita masih bersama di Jambi Siang Iko di edisi Rabu 17 Juni 2026 dan juga tentunya bersama saya Anur ya menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko dan juga di teras UMKM tentunya pada setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga formasi pukul 12 yang menemani kanti-kanti setiap seminggu sekali pastinya. Ketika nanti di Jambi Siang Iko tentunya untuk ganti-ganti yang baru melepaskan frekuensinya di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ataupun juga melalui streaming yaitu RRI Digital ataupun juga melalui rri.co.id selama mendengarkan dan juga yang sedang menonton live YouTube kami di Jambi RRI Net selamat mendengarkan juga. Dan juga tentunya ketika nanti kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir ya di Studio Pro 4 Jambi pastinya dan juga ada Mbak cantik nih. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Mbak. Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, lagi agak-agak kurang fit.
1: Oh, aduh, karena faktor cuaca juga ya. Memang cuaca lagi tidak menentu juga. Cuman sekarang kayaknya lagi musim-musim
2: batuk.
1: Ya, memang cuaca kadang hujan, kadang panas, agak tiba-tiba hujan lagi sampai batuk. Tapi udah berobat ya pastinya ya. Alhamdulillah. Baik, dan juga ketika nanti tentunya bersama dengan yang sudah berada di Studio Pro 4 dan juga dengan tema kita yaitu mendulang cuan lewat usaha perumahan. Baik, Mbak, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Boleh nih, mungkin ketika nanti pengen tahu nih dengan siapa sih yang hadir di Pro 4 FM 99,2 MHz ini. Boleh nih, silakan perkenalkan dulu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasiem, bisa dipanggil Mbak Lasi ya. Di sini saya punya usaha kecil, ini usaha aneka peyek.
1: Oke. Bersama Mbak Lasi panggilannya ya.
2: Mbak Las
1: ya. Oh, Mbak Las ya. Ya. Dan juga Mbak Las ini owner dari aneka peyek. Peyek. Lasi ya, oke. Baik, luar biasa ini. Kalau untuk jualannya sudah berapa lama nih, Mbak?
2: Kalau ditekuni yang benar-benar ini sekitar kayak 7 tahunan.
1: 7 tahunan ya, berarti 2019 berarti?
2: Iya, kurang lebih.
1: Wah, 2019 hingga sekarang ini bisa bertahan, alhamdulillah. Tapi kita sebelum lebih jauh lagi nih, Mbak Las, mungkin bisa lah nih kita cerita dulu gimana sih awal mula dari Mbak Las bisa jual peyek dan juga kepikiran kenapa sih harus peyek gitu, kenapa enggak jualan yang lain itu? Atau storynya bisa kepikiran namanya, nama ini ya brand. Aneka peyek ya brandnya ya. Oke, baik, silakan ini Mbak.
2: Sebetulnya dulu awal-awalnya saya itu jual mie ayam bakso. Nah, jadi peyek ini saya taruh di meja aja.
1: Oke.
2: Sekitar adalah mungkin berapa tahun gitu sudah tuh ngikut suami pindah lokasi tempat tinggalnya, otomatis stop itu jual mie ayam baksonya. Jadi pada di rumah bingung ngurus sambil ngurus anak gitu ya. Kalau kita perempuan nggak ada pemasukan pribadi tuh kayaknya
1: kayak mana gitu
2: ya, biasa kita cari gitu ya. Jadi udahlah megang lagi nih.
1: Oke, peyek ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi awal mulanya memang bukan peyek berarti.
2: Iya.
1: Tapi
2: semua kuliner saya geluti.
1: Oh, luar biasa nih. Berarti
2: saya suka memasak ya.
1: Palu gada berarti.
2: Iya, pokoknya apa aja. Ada yang minta catering saya laju. Ada yang minta kue box saya laju.
1: Tapi yang memang betul-betul di
2: setiap saat ready ini ada terus.
1: Ini terus ya. Apa peyek ya? Iyalah udah 7 tahunan soalnya. 2019-an lah ya ini yang awal mulanya ya, Mbak ya. Tapi kalau awal-awal itu modal awalnya tuh berapa ini? Ataukah memang sudah ready atau gimana?
2: Sedikit sih, kayak awal-awal kan kayak iseng-iseng gitu sih awal-awal. Tapi okay. Begitu menghasilkan, alhamdulillah.
1: Gas.
2: Iya, gas kan.
1: Oke, baik. Tapi itu memang dari 2019 atau gimana itu?
2: Kalau yang sudah terizinnya, kalau ya izin resminya. Kalau yang masih abel-abelnya, ilegalnya dulu lah, udah lama.
1: Ilegalnya lagi. Iya. Tapi kalau usahanya untuk izinnya dari 2019 ya. Oke. Tapi kalau untuk dari usahanya nih, itu memang pakai packaging atau bisa main kiloan?
2: Kalau yang untuk kita di penitipan, kita banyak bermitra ya, kita mitra kita penitipan tuh. Ya packaging yang ekonomis tuh lah, yang harga dari kita 9.000.
1: Oke. Iya. Tapi memang dibanderol untuk harga 9.000 tuh.
2: Enggak. Terserah mereka.
1: Oh, terserah.
2: Ada yang kalau di Sinta Bakery itu 13.000.
1: Oke.
2: Suka-suka mereka lah, yang mereka untung gitu. Kita dengan kita habis, mereka juga saling menguntungkan gitu kan.
1: Tapi kalau untuk penjualannya sendiri itu kemana aja ini, Mbak?
2: Kita ada bermitra dengan Sinta Bakery, toko-toko roti.
1: Oh, toko-toko.
2: Iya, toko roti. Kita juga ada bergabung di Dinas Koperasi, dan di situ kita disediakan ada gerai. Swalayannya kita di kantor wali kotanya, kita membuka gerai dan kita termasuk ada. Kalau di situ cuman kita ada 10% aja potongan. 10%. Jadi memang di situ memang murah. Jadi cuma 10.000 per pieces-nya.
1: Baru saya mau tanyakan untuk menentukan harga ke mitra-mitra itu gimana gitu.
2: Iya, sistemnya kita titip.
1: Titip gitu. Yeah. Nanti baginya bagaimana dari kedua belah pihak ya.
2: Iya.
1: Baik. Baik, ganti-ganti kita jeda dulu ya, Pak ya, setelah yang berikut ini.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kita ganti tentu kita masih bersama ya di 99,2 MHz dan juga masih bersama dengan Mbak Las, bersama dengan owner Aneka Peyek. Ya masih semangat Mbak Las.
1: Semangat.
0: Oke, baik. Baik Mbak Las, tadi kita sudah cerita-cerita tentang Mbak Las yang dari 2019 ya, dan juga rupanya sebelumnya sebelum 2019 itu sudah punya usaha sendiri sebelum Peyek ini buka ya, booming hingga sekarang ini ya. Iya. Baik, kalau untuk pembuatan peyeknya waktu awal-awal itu belajar sendiri atau ada yang ngajarin itu awalnya?
1: Belajar sendiri. Belajar sih, kita sendiri, dari kampung ya. Memang sudah ada.
0: Oh,
1: cuman kita di sini modif-modif.
0: Oh iya, di modif-modif sedikit iya, lagi tuh.
1: Tambah-tambah resep.
0: Oh, okay,
1: lama okay. Juga sih baru ketemu yang pas.
0: Yang pas ini ya. Iya. Tapi kalau untuk pembuatannya masih pembuatan tradisional atau udah
1: kita masih
0: modern tradisional. Masih tradisional pembuatannya
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus waktu awal ini jualannya ke siapa waktu itu? Waktu awal-awal.
1: Kalau zaman dulu ya itu karena taruh di meja sudah tuh, karena sekalian kita jual mie bakso aja
0: banyak ya. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau pas sudah pindah itu
1: Masih komunikasi
0: dengan iya. Langganan ya.
1: Iya.
0: Ada langganannya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi selain dengan mitra ada langganannya?
1: Ada. Kita juga ada. Sempat ada seller juga, Pak.
0: Ada juga. Ya.
1: Ada yang jualin juga datang ke rumah ngambil.
0: Ke tetangga-tetangga juga ada. Teman-teman gitu. Oke. Tapi waktu sudah memiliki izin itu langsung banyak enggak, nambah lagi enggak yang ini? Yang bermitra dengan Mbak Las ini.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah iya. Ya, nambah lagi ya. Oke. Okay. Tapi waktu awal itu tantangan yang kira-kira dari Mbak Las sendiri ya, tantangan paling berat ya waktu pindah itu gimana itu?
1: Karena mungkin kita pindahnya juga enggak terlalu jauh ya.
0: Oh, enggak terlalu jauh ya.
1: Iya, komunikasi okay. Masih.
0: Jadi
1: ya alhamdulillah enggak begitu inilah. Cuman waktu COVID aja yang kena kendala.
0: Dampaknya. Nah, saya juga mau tanya itu waktu COVID ya. COVID berarti kalau di Indonesia kan 2020 ya. Betul kan? 2020 2021 itu gimana itu?
1: Kena.
0: Untuk dampaknya itu.
1: Iya, kena dampaknya.
0: Penurunan atau peningkatannya?
1: Sangat turun drastis.
0: Sangat turun ya. Iya. Yang seharinya bisa berapa mesan? Biasanya waktu itu misalkan 10
1: kita terus yang kalau yang di nampak ini yang sisi penitipan tuh terasa nian.
0: Oh itu yang iya. Terasa ya penitipan.
1: Biasanya kan berapa hari sekian kita pasok lagi, ini masih banyak kalau diambil cepat kita yang kalau nggak diambil itulah kendalanya di situ.
0: Itulah kendalanya di situ ya. Oke. Tapi kan sudah 7 tahunan ya dari 2019 sampai sekarang ini. Ada enggak dari Mbak Las sendiri ini pernah kayak aduh, meraja deh gitu. Atau udahlah gitu. Pernah enggak?
1: Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya, memang tetap semangat lah ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Karena kita kan selain ada ini kita juga ada
0: usaha yang lain.
1: Iya.
0: Tapi tetap yang diminati yang mana? Memang peyek ini yang sering iya. Diminati orang daripada produk yang lain gitu.
1: Iya, kalau kayak catering nasi kotak, kue kotak itu kan nggak setiap hari ada.
0: Oh nggak setiap hari, tapi kalau memang peyek ini memang banyak yang minat iya. Ya. Tapi kalau untuk pembeliannya kita di luar mitra lah, itu pembelian yang biasanya besar,
1: aja.
0: Besar itu di waktu kapan itu hari-hari besar itu?
1: Iya hari-hari besar Lebaran Haji,
0: oh iya kayak
1: Natal,
0: Lebaran ya,
1: tahun baru,
0: okay.
1: Idul Fitri itu ya.
0: Ah itu memang pesan
1: iya.
0: Nih,
1: gitu. Iya puncak-puncak.
0: Iya berarti begadang lah,
1: iya,
0: Mbak Las ya.
1: Oke.
0: Tapi kalau untuk peyeknya ini cuman satu rasa aja atau sebetulnya ada banyak. Nih apa ada aja tuh anekanya?
1: Peyek toppingnya ada kayak topping kacang, udang rebon, teri.
0: Okay, ada. Berarti banyak lah ya.
1: Iya.
0: Tapi yang sering di ini bestseller orang-orang biasa pesan?
1: Kalau yang untuk banyak yang untuk diminta yang porsi banyak kilo-kiloan itu yang teri.
0: Yang teri ya biasanya iya. Ya. Karena ini ada selain teri juga ada asin-asinnya gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau dalam sehari itu bisa berapa ini produksinya, Mbak Las?
1: Kalau kita ngebut gitu nggak ada kegiatan di luar ya 15-20 kilo.
0: 15-20 kilo
1: sama keripik pisang kan.
0: Dari jam berapa itu?
1: Jam 4 subuh kita sudah
0: stay. Sampai?
1: Sampai selesai.
0: Sampai selesai.
1: Sampai capek.
0: Sampai malam sampai malam ya.
1: Karena ini tadi ada jadwal kesini kan. Jam 9 tadi selesai.
0: Ya selesai. Ya.
1: Break dulu. Nanti pulang lanjut lagi.
0: Lanjut lagi. Sampai ada nggak sampai malam itu sampai begadang?
1: Sering.
0: Sering ya.
1: Pernah. Sudah kayak kemarin tuh, tiba-tiba kita ada undangan di damkar gitu kan acara. Tinggal sebentar, akhirnya sampai setengah satu malam. Keripik tapi.
0: Ini keripik aja tuh ya? Iya. Oke, sampai setengah satu malam.
1: Sudah di, gitu. Iya, sudah di, kita potong-potong gak mungkin gak digoreng. Kalau peyek mungkin kalau belum kita aduk mungkin masih bisa gitu ya. Iya. Pending kayak ini kan.
0: Tapi kalau untuk pembuatannya itu berapa lama itu?
1: Kalau misalkan peyek itu misalkan kita bikin gampangnya satu bungkus umpamanya. Satu bungkus itu sejam lebih lah, sejam.
0: Sejam ya. Okay. Nah, kalau untuk proses pembuatan sendiri itu gimana tuh? Mbak
1: ya,
0: Las.
1: Ya kita manual giling sendiri, ngaduk sendiri, ngaduk sendiri,
0: ngaduk sendiri. Sendiri ya. Yeah. Itu ngenu kacangnya juga motong-motong kacangnya. Yeah. Tapi yang paling ribet untuk pembuatannya yang mana itu? Yang kacang atau yang ini?
1: Motong-motong kacang tuh. Kadang kalau kita nggak jeli ada yang busuk kacang kan.
0: Oh, iya. Itu kalau untuk bahan-bahan bisa dicari lah ya. Aman atau sih. Aman ya. Nggak ada susah dicari lah ya. Oke. Tapi kalau misalkan ada nggak rahasia khususnya gitu?
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada ya.
1: Kita juga ada minta resep, kita nggak pelit lah, kita kasih.
0: Nggak pelit ya, oke. Okay.
1: Cuman gini, walaupun satu resep, kalau beda tangan tetap beda rasa, yeah, beda rupa. Jadi yeah, betul. Disitulah, jadi kita walaupun satu resep, insya Allah nggak sama.
0: Nggak sama ya. Memang kalau kata orang beda tangan beda rasa memang kan.
1: Iya.
0: Ya, walaupun kita kasih resepnya belum tentu sama kan, dan juga rezekinya pun juga belum tentu sama ya. Oke. Okay. Baik, kalau untuk pembuatannya sendiri itu gimana, Mbak Las? Pembuatan dari peyek ini sendiri, cara pembuatannya gitu, proses awalnya hingga jadi.
1: Ya, kita blender semua bumbu tuh kita aduk.
0: Mm-hmm.
1: Bumbu-bumbu nanti ada semuanya itu diaduk baru kita gorengnya seser-seser gitu. Tradisional yang manual kan.
0: Yang manual ya. Okay,
1: cuman okay. Kalau kita seser-seser kan cepat. Kalau misalnya seperti ini nih, ini cepat buatnya. Kalau dicetak kan mungkin satu-satu agak lama. Seser cepat.
0: Okay. Kalau untuk cetakannya sendiri itu yang bulat-bulat atau yang
1: nggak, kita
0: bebas
1: pakai
0: kita?
1: Yang seser aja.
0: Oh, yang seser aja ya, untuk pembuatan cetakan.
1: Jadi
0: memang
1: khas
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Ini.
0: Oh, gitu.
1: Kalau yang cetak mungkin teman-teman identik yang rasa mungkin kayak yang khas-khas ke Padang, kita khas ke Jawa.
0: Ke Jawa ya deh. Kalau Jawa itu apa sih?
1: Khasnya kita khasnya pakai kencur.
0: Oh, kencur.
1: Ya, sudah itu daun jeruk. Kalau Padang kan yang pedes. Ada
0: asin-asinnya
1: kari,
0: gitu.
1: Ada itu khasnya beda-beda. Okay. Terus daunnya mereka daun kunyit gitu.
0: Kalau bedanya. Kalau dari Mbak Ala sendiri apa?
1: Ini. Kita hanya daun jeruk.
0: Oh, daun jeruk aja ya.
1: Nah, kencur.
0: Oh, oke. Memang ngangkat dari khas Jawanya
1: khas
0: sendiri.
1: Khas tersendiri.
0: Oke.
1: Sama-sama peyek tapi beda rasa.
0: Beda rasa ya. Nah, kalau satu pack itu, satu bungkusan itu berapa isinya?
1: Kurang lebih 100 gram.
0: 100 gram isinya ya. Oke. Kalau untuk harganya?
1: 10.000 kalau kita di penitipan 13.000.
0: Oh, 13.000 di penitipan 13.000 kalau beli langsung 10.000 ya. Oke, itu semua aneka peyek.
1: Iya.
0: Semuanya sama harganya ya. Oh, oke. Okay.
1: Keripik juga keripik kan.
0: Tapi bisa enggak beli main kayak setengah kilo atau bisa juga?
1: Kita melayani.
0: Melayani juga. Itu di rumah atau
1: siapa aja ya, bebas. Siapa aja yang pesan order kiloan.
0: Kiloan kita ready siap. Iya. Wah, ini kita. Iya.
1: Kayak hari ini ada orang minta teri 2 kilo ya, kita tinggal.
0: Tinggal
1: mau
0: siap
1: dijemput buatkan. Apa mau kalau deket antar.
0: Tapi pernah enggak kelabakan ini Mbak Las? Saya mau hari ini juga.
1: Udah kebetulan
0: selesai.
1: Kita ready banyak.
0: Oh, memang sudah
1: selalu ready.
0: Stoknya memang sudah ini ya, ada ya.
1: Selalu ready.
0: Oke, baik. Luar biasa ini. Memang sudah ada ready. Stoknya memang sudah ada ya.
1: Iya, ini kan tidak basi kan.
0: Iya betul sih.
1: Lagi pula juga kalau kita nih baru digoreng, dalam sehari itu belum bisa kita packing belum.
0: Oh,
1: biar
0: belum.
1: Minyaknya turun dulu daripada plastik dulu. Turun dulu gitu. Jadi selalu ready.
0: Selalu ready ya. Kalau untuk proses ke packingnya itu berapa lama? ada satu harian baru bisa di packing.
1: Minimal sehari dua hari.
0: Sehari dua hari ya, kan sudah mulai digoreng tuh ya. Iya.
1: Besok
0: digoreng, besok baru ini ya, ya.
1: Turun dulu minyaknya.
0: Oh, kita tunggu. Iya sih, memang ya, nanti kan berminyak.
1: Gak ya. Boleh berminyak, kalau berminyak nanti mudah.
0: Lempem gitu.
1: Tengik.
0: Oke. Nah kalau dari Mbak Las sendiri itu gimana sih untuk menjaga rasa ini? Kan kadang-kadang ada yang bukan ini ya maksud apa-apa ya. Maksudnya ada yang rasanya yang tiba-tiba tidak stabil gitu.
1: Kayaknya kita selalu kita timbang ya. Jadi insya Allah rasa soal rasa kita tetap sama
0: ya, iya. Alhamdulillah. Iyalah, kan bisa bertahan sampai 7 tahun ya, sudah, komposisinya iya. Sama ya. Oke. Tapi juga ada juga nggak jualan ke online juga gitu, Mbak Las?
1: Ada
0: juga ya.
1: Atas WA di Facebook tuh.
0: Tapi
1: ya kita ngelayani deket-deket aja.
0: Oke. Memang sesuai ini ya, sesuai kemampuan kita lah. Tapi ini nggak ada juga nggak yang mesen minta tolong diantarkan, ada juga nggak sih?
1: Ada
0: juga ya. Oke. Tapi kalau menurut Mbak Lah sendiri untuk usaha di rumahan ya, apalagi kan di media sosial ini, kira-kira menurut Mbak Lah sendiri membantu nggak kira-kira ini? Kalau dari media sosial sendiri
1: membantu
0: kan?
1: Membantu sih, tapi kebetulan langganan tetangga juga banyak sih.
0: Jadi iya, datang langsung ya?
1: Iya, datang.
0: Oke. Tapi biasa kalau kayak pelanggan-pelanggan ataupun tetangga itu biasanya beli yang mana itu?
1: Kiloan
0: ya. Dan juga
1: dijual lagi
0: ya. Oke. Payak yang mana itu biasanya?
1: Semuanya itu. Mereka juga tergantung pelanggan mereka maunya apa, permintaan mereka
0: diredikan gitu. Oke, agen nih.
1: Agen ganti-ganti.
0: Iya. Iya, ganti-ganti boleh nih pesan ke Mbak Las nih. Di kalau untuk jualannya memang lokasinya tuh di mana itu Mbak Las?
1: Kita di rumah, tempat tinggal langsung rumah.
0: Oh, langsung tempat tinggal rumah ya. Di mana itu?
1: Bagan Pete.
0: Oh, di Bagan Pete ya. Oke, itu. Ganti-ganti boleh nih. Kalau ingin mesen peyek Mbak Las bisa datang langsung atau mesen juga ya. Iya,
1: WA aja gitu.
0: Iya. Mbak Las, tadi saya dengar nih. Oke, tapi kalau untuk usahanya sendiri itu ada nggak yang sampai keluar Jambi, Mbak Las?
1: Untuk oleh-oleh ada.
0: Oleh-oleh ada ya, sampai keluar Jambi.
1: Nggak
0: ya.
1: Langsung, misalkan ada saya beli di sini terus dibawanya keluar kota kayak gitu. Oh, batas okay. Baru batas itu, soalnya kita tingkat keamanannya masih ragu, jadi belum berani memang.
0: Wah, untuk keluar ya, karena memang apalagi peyek ini rentan ya, rentan juga. Hancur juga ya.
1: Iya, kita sesuaikan packingan kita kan saat ini masih seperti ini. Kalau mengikuti yang memang yang standarnya yang ini, sekarang kan harus pakai pouch gitu kan, standing pump gitu. Itu harus apa ya, besar, kita nak jualnya berapa, jadi kayaknya belum berani.
0: Iya, untuk ini ya.
1: Okay. Iya, masih cari aman.
0: baik. Mbak Las, kita jeda kembali ya setelah yang berikut ini.

0: Ketika kita masih bersama tentunya di 99,2 MHz dan juga masih dengan Mbak Las sebagai owner Aneka Payek ya. Baik Mbak Las, kita di sesi terakhir nih, gak terasa ya. Tapi sebelum itu juga saya ingin nanya juga nih, kalau untuk event-event ada Mbak Las banyak ya?
1: Banyak.
0: Kemana aja
1: kebetulan
0: tuh,
1: kita kan ada di bawah naungan Dinas Koperasi, sering ada event-event di bawah naungan UP2K, kelurahan, kecamatan, jadi kita memang sering.
0: Ya, memang sering udah kemana-mana ya. Oke, okay. Tapi kalau misalkan kayak event Car Free Day gitu ada?
1: Kita kalau karena kuliner kering kayaknya kurang itu. Oh, Gen Z itu banyakan Gen Z kan itu yang makan kekinian. Jadi paling sekedar nitip aja.
0: Oh, oke, okay. Udah nitip-nitip ya. Yeah. Oke, okay. Tapi kalau untuk event-event ikut ya pastinya.
1: Kalau kelompok
0: ya.
1: Kita. Ikut.
0: Ikut juga ya.
1: Iya, kita okay. Per kelompok. Jadi misalkan kita enggak bisa hadir, produk kita yang
0: produk kita yang hadir.
1: Iya, iya betul.
0: Nanti pastinya Mbak Las ini berarti kemana-mana bawa produknya berarti.
1: Tergantung situasi.
0: Oh, tergantung situasi. Ya, kira kemana-mana
1: kayak
0: bawa
1: kesini, produknya. Kayak kesini enggak tahu ke situasi ya enggak bawa. Bawa sekedar aja.
0: Oke, okay, baik. Baik, Mbak Las terakhir nih, sekaligus menutup perjumpaan kita tentunya. Di teras UMKM mungkin ada nih yang ingin disampaikan.
1: Ya mungkin gini ya teman-teman, buat ibu-ibu rumah tangga nih, apa ya, kita jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut, pokoknya kita mimpi, kita action, kita wujudkan.
0: Okay.
1: Jadi ya namanya istri, kita seorang istri, walaupun mungkin ada dari suami, kita kalau punya pemasukan sendiri itu lebih gimana gitu. Jadi harus, jadi perempuan harus bisa juga mandiri. Punya pemasukan sendiri pokoknya intinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Las dan juga sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Lasnya, amin, dan juga
1: sama buat Lasnya.
0: Dan juga untuk usahanya mudah-mudahan lebih lancar lagi, lebih dikenal lagi, dan amin. Juga makin banyak lagi yang berlangganan.
1: Amin.
0: Nah kalau boleh tahu untuk pemesanannya kemana ini, Mbak Las?
1: Bisa lihat via WA.
0: WA berapa nomornya?
1: Sebutin ya?
0: Boleh.
1: 0823-7621-0021.
0: Oh, oke.
1: Selagi terjangkau kita antar. Mau dijemput ke rumah? Jemput.

0: Gue juga.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Las, kita sudah di penghujung acara dan juga Kanti-Kanti. Dan saya Arido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ganti-ganti satu informasi di kabar hari ini, yaitu BPBD Provinsi Jambi ajukan 3,9 miliar rupiah untuk penanganan karhutla. Ganti-ganti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi mengajukan 3,9 miliar rupiah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKAD Provinsi Jambi Agus Wirngadi mengatakan tim anggaran pemerintah daerah TAP di Provinsi Jambi mengusulkan 3 miliar rupiah pada pergeseran mendahului. Ya, ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
0: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Ya, selamat siang Ganti-Ganti, dan juga satu informasi untuk Ganti-Ganti di mana ikan kembung bakar bumbur meresap. Dengannya ikan kembung laut dibuat ikan panggang dengan tambahan bumbu-bumbu dan rempah yang tentunya akan membuat ikan kembung semakin lebih terasa dan memberikan selera makan. Dan juga pendengar, adapun resep makan ikan kembung bakar yang tentunya untuk bumbu oles yang meresap, di mana bahan-bahan pertama yaitu siapkan ikan kembung. Untuk bumbu olesnya, bawang putih lalu dihaluskan, jahe digeprek atau parut, kecap manis, jeruk nipis ataupun juga lemon, garam serta merica untuk dan juga minyak sayur. Serta untuk pembuatannya sendiri yaitu bersihkan ikan kembung lalu iris-iris bagian dagingnya, lalu marinasi, lumuri ikan sama bumbu oles dan beri jeruk nipis. Diamkan beberapa menit agar bumbu meresap. Bakar arang ataupun bisa juga menggunakan teflon anti lengket yang digunakan, dan juga gunakan api kecil agar tidak menjadi mutung. Panggang ikan oles dengan bumbu secara berulang-ulang sampai benar-benar matang, dan juga dicek kematangannya atau menggunakan garpu, dan juga dibolak-balik supaya matangnya merata. Ya, satu informasi Ganti-Ganti tentunya untuk Ganti-Ganti baca di laman rri.co.id.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, 99,2 FM.

Ganti-ganti, kembali satu informasi di mana mengenal kinca, buah legendaris favorit masyarakat. Di mana untuk pembuatan caro dari kinca ini, yaitu kalimat dari kinca, yaitu spontan terlontar dari Yusuf saat menerima oleh-oleh buah kinca dari rekannya yang baru pulang dari Bima Rabu 17 Juni 2026. Meski cukup populer di kalangan masyarakat, buah kinca ternyata masih terdengar asing bagi sebagian warga di daerah lain. Kinca atau dikenal dengan secara ilmiah yaitu buah kawista merupakan salah satu buah yang identik dengan Bima dan Dompu. Buah ini kerap dijadikan bahan rujak karena memiliki rasa asam yang khas dan menyegarkan. Namun di balik popularitasnya sebagai pelengkap kuliner tradisional, buah kinca ternyata menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang belum banyak diketahui masyarakat. Nah, menariknya ganti-ganti, meskipun telah lama menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Bima dan Dompu, buah kawista bukanlah tanaman asli daerah tersebut. Tanaman ini diketahui berasal dari wilayah Asia Selatan, terutama India dan juga Pakistan, kemudian menyebar ke berbagai negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Buah kawista memiliki bentuk menyerupai jeruk dengan kulit keras berwarna kuning keabu-abuan. Saat matang, daging buahnya berwarna orange kecoklatan dengan aroma harum yang khas dan sedikit menyerupai pisang. Nah, masyarakat juga mengolahnya sebagai campuran rujak. Menurut penjelasan Dr. Kevin Andrian, yang dikutip dari Halo Dokter, buah kawista mengandung berbagai nutrisi dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya kita ikuti ganti-ganti, yaitu siaran budaya Nusantara, di mana dengan RRI Jakarta dan juga RRI Kupang. Dan tetap bersama di 99,2 MHz.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perompat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap. Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perompat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja jadi pendengar Perompat aja.
2: Pendengar Perompat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Sehat.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perompat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 1124 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perompat. Kalau ketong dengar kata literasi nih ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perompat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini? Kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat? Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi, kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Jokowi mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya, tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Justa benar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita gata bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Yeah. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, iya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Mm. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan pemerkaya literasi, yeah, yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Mm. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan, begitu dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Mm-hmm. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu. Hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Yeah. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, mm-hmm. meniru apapun yang mereka lihat, mm-hmm. baik di sekolah maupun di rumah. Yeah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah. Yeah. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Mm-hmm. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu yeah. ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran mm. atau buku paket. Mm-hmm. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian yeah. rajin membaca, mm. tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Mm. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, yeah. mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Mm-hmm. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, yeah. ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan mm-hmm. disimpan di perpustakaan atau mm-hmm. di ruang lain, mm-hmm. tidak digunakan. Yeah. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya mm-hmm. kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, mm-hmm. dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan mm. daripada buku itu rusak karena digunakan. Mm. Itu mm. yang terjadi di lapangan dan yeah. sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan mm. Bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani mm. untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Mm. Dan satu lagi Kak Feli, mm. Peran komunitas ini juga penting yeah. di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita, mm-hmm. ada taman baca masyarakat, kemudian mm-hmm. pojok baca dan seterusnya, itu juga mm-hmm. amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih.
2: Wow.
3: Dan itu yeah. saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar mm-hmm. alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Ya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, ya. Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya, tadi salah satu yang saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang, SD, SLTP, dan SLTA. Yeah. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, mm-hmm. dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Mm-hmm. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, mm. masih kategori 1 atau merah, gitu. Jadi belum yeah. lolos ambang batas. Gitu. Mm. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada pimpinan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 928, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini ya, karena waktunya singkat, ya, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R ini singkatan nih, benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur, Bapak R Heri Budiono, benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya, benar ya Pak? Bapak Heri ini dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, oh, ya, Cegu.
4: Bapak Heri, iya. Ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu? Ya, bahasa, bahasa terus, ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini? Itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti ya, apa?
4: Sudah ya, dua pertanyaan.
2: Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. P.O. siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya, Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore, bye.
2: Selamat siang, selamat sore, terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya,
3: ya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
3: Ya.
5: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di Instagram Simasa. Untuk beberapa tahun ini, barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang tiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berhasil.
2: Tentunya bagi ternyata banyak juga ini. Ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Tadinda.
6: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya untuk Jojo ya.
2: Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
6: makin semangat, makin happy, makin amin. Maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Tadinda.
6: Oke. Okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
6: Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore

0: Silakan.
1: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
1: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
2: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan taraf literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, teman-teman.

0: sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
1: Demikian,
2: Bang Jack. Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
1: Ya.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
1: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
0: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Mm-hmm. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
1: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

0: Kabar hari Iko kanti-kanti di mana LPP RRI Jambi melakukan audiensi study tour ke kantor BPS Provinsi Jambi. Kanti LPP RRI Jambi melakukan audiensi study tour ke kantor Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi dalam rangka belajar bersama mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK Rabu 17 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Ada menyampaikan apresiasi atas kepercayaan RRI yang memilih BPS Provinsi Jambi sebagai tempat berbagi pengalaman terkait reformasi birokrasi. Ketika menurutnya keberhasilan pembangunan zona integritas tidak cukup hanya dijalankan oleh tim tertentu tetapi harus menjadi budaya kerja seluruh pegawai. Ia berharap kolaborasi antar instansi dapat memperkuat semangat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan juga akuntabel. Ketika nanti itu tadi dia informasi di kabar hari Iko.
1: Parkir, pelontang, dan aneka sesaji dari kantor kecamatan Dongko menuju lapangan Dongko Culture Heritage. Ketua Panitia Ngetung Batih Didit Sasongko menjelaskan upacara adat tersebut merupakan warisan tradisi dari para leluhur dan sesepuh masyarakat Kecamatan Dongko. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk menjawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 99,2 FM.

Ganti-ganti informasi berikut ini, memasuki musim kemarau, warga Bekasi diingatkan tidak buang sampah sembarangan. Ketika Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmat Kota Bekasi menghimbau warga Kota Bekasi untuk tidak membakar sampah sembarangan, terutama pada saat musim kemarau yang saat ini sudah mulai berlangsung di wilayah tersebut. Menurut Sekretaris Disdamkarmat Kota Bekasi Haryanto mengatakan langkah tersebut perlu diperhatikan sebagai upaya mencegah kebakaran, sebab aksi membakar sampah berpotensi mengakibatkan kebakaran pada saat musim kemarau. Pihaknya juga mengatakan Disdamkarmat membuka ruang informasi dan pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa melapor jika terjadi peristiwa kebakaran maupun melaporkan hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Tak hanya itu, Disdamkarmat juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, termasuk mendata lahan-lahan kosong yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kebakaran karena dipenuhi sampah maupun rumput kering. Ya, ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.
1: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
2: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
3: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
1: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Bukanlah candaan, hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Di mana ratusan destinasi wisata di Jambi siap sambut libur sekolah. Ganti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi memastikan seluruh destinasi wisata di daerah telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah. Berbagai promosi dan peningkatan layanan juga telah disiapkan oleh pengelola destinasi guna memberikan pengalaman peristiwa yang aman dan menyenangkan bagi pengunjung. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Novita Erlinda mengatakan saat ini terdapat sekitar 307 destinasi wisata aktif di Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 destinasi merupakan objek wisata unggulan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Sejumlah destinasi diprediksi akan menjadi primadona selama libur sekolah, diantaranya Kampung Rajo dan Danau Sipin di Kota Jambi, Jambi Paradise dan Jambi Park di Kabupaten Muara Jambi, Fredusa Garden dan Danau Pau di Kabupaten Merangin, serta Danau Kerinci dan Bukit Kayange di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kita ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kalian baca di laman rri.co.id. Dan juga akan diganti berakhir sudah di kebersamaan kita tentunya di Jambi Siang Iko, nanti di Jambi Petang Iko nanti akan ada rekan Andre yang akan menemani ganti-ganti. Dan juga akan diganti di kebersamaan kita tentunya di edisi 17 Juni 2026 berakhir sampai di sini. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Three, two.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: 99,2 FM Pro 4 Jambi untuk di Pro Dangdut sore hari ini ya, di formasi 17 Juni 2026 untuk penelpon di 0811-670-7990. Halo Pro 4 sore Pro Dangdut. Halo dengan Bang Andi ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sepertinya sudah mau mulai batuk-batuk nih Bang.
1: Oh iya iya iya.
0: Gak tahu ya apa mau demam apa gimana, gak ngerti juga nih.
1: Cepat makan obat Andi.
0: Obat apa?
1: Ya obat yang biasa makan biasa apa, kalau mau sakit itu apa biasanya makan
0: Andi. Tidur sih biasanya obatnya.
1: Oh tidur aja nanti selesai tugasnya.
0: Oke oke Bang Andi. Lagi aktivitas ya?
1: Iya.
0: Iya deh. Di Pro Dangdut nih mau lagu apa Bang siang hari ini?
1: Lagunya dari Rita Sugiarto, Mas Andre.
0: Rita Sugiarto.
1: Ku ingin.
0: Ku ingin. Oh, oke, oke, oke, oke.
1: Ya. Salamnya untuk semuanya aja Mas Andre ya.
0: Yoi.
1: Ada sesuatu yang di handle ini Mas Andre. Jadi saya sapa semuanya yang belum masuk. Ya pokoknya dari siapa saja saya sapa ya Mas Andre.
0: Oke.
1: Dari Palu, dari Maluku, dari Riau, dari Lampung, dari Banjarmasin, pokoknya saya sapa semuanya Mas Andre ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, buatnya Mas Andre selama bertugas juga sukses selalu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali di 0811-670-7990. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan, dangdut adalah kita. Mbak Ajeng sehat.
2: Dangdut adalah kita, dangdutan yuk.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Kemana?
0: Ke dangdut, ke tempat
2: Peru aja ya.
0: Ke tempat orang jualan ini aja yang ada musik dangdutnya.
2: Cilok, beli jualan cilok.
0: Iya, mana enak siang-siang gini makan cilok mah.
2: Jadi makan apa? Makan bakso.
0: Tidur enaknya.
2: Bakso setan ya, yang gede kali itu kan. Satu mangkok makan berdua.
0: Namanya aja bakso setan mah, itu bakso biasa aja ya. Iya kan.
2: Apa tekwan rumah Bang Ing aja.
0: Oh di tempat Kang Ing ada tekwan.
2: Iya.
0: Emangnya dia jualan
2: dari
0: itu?
2: Dari pagi sampai jam 11 malam dia.
0: Serius?
2: Cius lah. Maunya mie apa?
0: Aku sih biasanya kalau makan-makan bakso apa tekwan gitu gak pernah pakai mie mbak. Ya kosong aja, tekwannya aja atau baksonya aja gitu.
2: Oh gitu, kalau kami baksonya doang, mie-nya gak mau.
0: Mie-nya gak mau?
2: Gak.
0: Oh tapi dibuatin mie-nya. Ya mubazir.
2: Tapi ganti bakso ya, bilang itu mie-nya gak usah ya.
0: Oh iya sama, aku juga begitu, gak bisa makan mie, gak bisa.
2: Iya.
0: Panas banget ya?
2: Banget.
0: Aduh.
2: Kalau di situ dingin lah.
0: Ya di dalam ya, di luarnya tuh kelihatannya terang banget gitu loh. Tapi kalau nggak salah kemarin ya hujan ya?
2: Iya kemarin hujan.
0: Sedikit hujannya, cuman.
2: Sedikit.
0: Anginnya kenceng banget.
2: Hujan di bawah angin mah.
0: Iya, tapi ya sempat ini juga ya, kayak.
2: Basah juga lah kalau keluar.
0: Kayak mau badai gitu kan?
2: Iya,
0: enggak
2: ya, lapu loh mas ya.
0: Enggak nyampe 10 menit lah.
2: Mas, lagunya cuma kamu ya?
0: Cuma aku?
2: Ya, iya, enggak percaya.
0: Masa sih?
2: Masa sih? Di dalam jantungmu terukir namaku.
0: Cuma
2: bercanda,
0: kamu
2: mas ya.
0: Iya, enggak apa-apa nih. Cuma kamu
2: kita
0: mau.
2: Kita dari dulu emang suka bercanda.
0: Iya, mau versi yang mana ini?
2: Cuma duet
0: atau
2: mas?
0: Duet ada Roma Irama featuring Rita Sugiarto atau Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana.
2: Sama Nana aja.
0: Oh Imam ya. Yuk silakan. Buat siapa salam-salamnya?
2: Salamnya banyak boleh kok.
0: Boleh mbak, sampai bibirnya menyonyo juga nggak apa-apa.
2: Maaf ya teman-teman ya, salamnya banyak kali nih.
0: Iya boleh, sampai bibirnya menyonyo nggak apa-apa, silakan.
2: Yolah.
0: Yuk, dimulai ya. Aku hitung dulu ya. 1, 2, 3 silakan.
2: Ya Allah, Mas. Saya belum. Jadi grogi lah.
0: Ya Allah.
2: Buat Mas Yano, buat Mas Rana, Wak Udin, Bang Abdullah, mm-hmm. Bang Ing, Bang Ijal, Bang Kamrin, Bang Rudi. Okay. Udah tuh. Siapa ya?
0: Siapa?
2: Bang ATM tuh, Bang Rempukang. ATM, ATM.
0: Iya, Bang RTM, Bang Putra ya kalau nggak salah ya.
2: Bang Putra, ya udah tuh Bang Putra Pulau Kijang juga.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya Bunda Farida, buatnya apa lagi ya?
0: Nah, katanya banyak tadi.
2: Buatnya Bunda Farida, buatnya Mama Kembar, Kak Fina, buatnya Bunda Windy.
0: Iya.
2: Buatnya apa lagi ya? Apa lagi Mas?
0: Enggak tahu, katanya tadi kata Mbak Ajeng banyak. Ya silakan aja kalau banyak.
2: Tapi aku lali, Mas.
0: Yang ingat aja dah.
2: Ya, buatnya Bunda Watiupa sama Ya Eman.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya Budi Sila, buatnya
0: iya.
2: Kak Pero, masuk Kak Pero.
0: Ini ada musim beratnya.
2: Jangan sampai terlambat.
0: Ya, oke.
2: Buat dan apa lagi ya? Lagi aku ingin ada. Buatnya Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramelan, Bang Amar Bakung, Bang Army.
0: Mm-hmm.
2: Buatnya sudahlah, Mas. Kasihan yang di belakang.
0: Nah, bagus dong kalau begitu.
2: Makasih ya, Mas.
0: Yuk, Mbak Ajeng, makasih.
2: Hati-hati.
0: Oke, jaga makasih.
2: Jaga mata, jaga hati ya.
0: Siap, thank you.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dipanggil tuh sama emaknya ya, makanya buruan kelar. Kalau enggak tuh mah terus. Berikutnya, silakan. Halo, selamat siang, jelang sore, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bunda, suaranya kok makin berat, Bunda?
3: Ya, salah. Bobok-bobok sebentar.
0: Oh, iya deh. Aha.
3: Bantu istirahat kalau siang.
0: Ini kan udah sore ya? Berarti udah mulai sore nih, Bunda.
3: Iya, kan dari siang tadi jam 2.
0: Tidurnya?
3: Nongol-nongol jam 3 melek. 1 jam jadilah kata dokternya ya, 1 jam.
0: Iya, yang penting kan nyenyak ya.
3: Gak nyenyak-nyenyak amat sih, tidur-tidur ayam.
0: Oh, tidur-tidur ayam.
3: Kalau orang ngoceh kita dengar.
0: Oh, begitu ya. Ini seperti
3: kalau di rumah kan di pinggir jalan.
0: Oh, iyalah banyak orang lewat mah.
3: Ya, motor, mobil.
0: Iya deh, Bunda.
3: Makan tekwan enak nih.
0: Makan tekwan ya? Iya, tekwan yang enak yang di mana ya?
3: Tempat Bunda jualan lah.
0: Di mana?
3: Pasar Simpang Pule.
0: Pasar Simpang Pule. Itu bukan.
3: Tapi pagi, Pak Mu yang situ.
0: Bukan Jamang Baut ya situ ya?
3: Bukan, kita di pasarnya kalau pagi jualannya sampai tengah hari.
0: Pakai gerobak juga?
3: Iya, gerobaknya mangkal di depan warung Cina itu.
0: Oke, karena aku ini pecinta tekwan dan bakso aku ini.
3: Kalau Mas Andre kan makan kan kosong kan, berarti kita kasih piringnya doang. Katanya kosong, berarti kan piringnya doang dong.
0: Iya, bukannya nggak ada isinya juga, Bunda.
3: Pelanggan kalau makan kayak gitu. Tante, iya tekwannya pakai mie apa, kuning, hijau, atau putih. Kosong berarti piringnya ya, berarti ketawa di orangnya.
0: Iya, berarti tuh yang jualan tuh lah, apa ya, lucu juga tuh ya.
3: Enggak, kalau gak dihumorin gitu kan ntar pelanggannya pada manyu-manyu, jadi kita
0: dicandain ya.
3: Candain.
0: Betul, iyalah biar.
3: Kita kalau pedagang kan harus ramah sama pembeli. Ya,
0: apalagi kalau pedagangnya jualan terus jualannya digratisin, lebih banyak lagi yang datang.
3: Senangnya. Kok gratis ntar lebaran? Kok di rumah gratisan lebaran kedua, Bang Andre?
0: Oh gitu ya?
3: Iya, kita khusus open house kalau lebaran kedua, tekwan, ada PMP.
0: Bolehlah dicoba nanti ya.
3: Iya sih, Bay Haki sudah tahu rumah, Pamu udah tahu rumah, Adis Pina udah tahu rumah.
0: Oh iya, di mana?
3: Cempaka Putih.
0: Oh, Cempaka Putih. Oh, aku
3: kalau Mbak Uci kan di daerah dekat Es Tembu tuh. Kita masih daerah sini dekat Bina Kasih.
0: Dekat Bina Kasih.
3: Mm-hmm.
0: Oh, enggak tahu sih aku kalau Bina Kasih itu di mana ya?
3: Aroma Cempaka?
0: Aroma Cempaka tahu.
3: Nah, bentar maju dikit ada lorong sana tahu SMK Bina Kasih. Masuk loreng itu turun aja ke bawah ada masjid, kira-kira 7 meter dari masjid rumah.
0: Oh, di situ. Iya. Wah, oh, langganan banjir juga sih itu, Bunda?
3: Enggak, kita enggak banjir, yang di bawah yang banjir mau ke sungai.
0: Oh, iya.
3: Kita jauh dari sungai.
0: Oke. Yalah, kalau begitu mau lagu apa nih, Bunda?
3: Lagunya Goyang Gemoy.
0: Goyang Gemoy? Lagunya siapa ya?
3: Tahu siapa nyanyi, aku suka Bang Rudi aja entar lagunya.
0: Goyang Gemoy. Oh, dari Boyen. Ini pelawak juga nih Boyen nih.
3: Iya, tuh lagu aku suka Bang Rudi aja lah ya. Sama yang bebekku sama Bang Bay lah, Bang Bay gemoy juga dianya.
0: Iya, kalau jalan tuh kiri, kanan. Kanan.
3: Iya. Yeah. Kalau Mas Andre mah tahu orangnya.
0: Emang pernah ngeliat aku ya, Bun?
3: Ya udah pernah.
0: Di mana?
3: Ya di situ lah.
0: Oh, iya aku mah dari dulu kayak gini aja.
3: Iya, kecil kalau muda mah dari dulu bantah, enggak mau tinggi-tinggi mah.
0: Oh, iya itu kelamaan di open tuh, Bunda.
3: Non?
0: Kelamaan di open. Jadi bantet gitu kan?
3: Kurang kocokannya dianya.
0: Iya, jadi bantet
3: kurang
0: ya.
3: Kurang di mixernya kurang.
0: Jadi bantet ya.
3: Jadinya bantet. Emang bantet beneran Mas Andre enggak mau tinggi. Cuman anakku subur-subur semua, terjolos-jolos yang listrik, maknya aja yang jemuran.
0: Oh gitu ya. Iya.
3: Lagi masih maja ya Bang Andre.
0: Oke, Bunda.
3: Ayo Bang Rudi Gemoy, masuk Bang Rudi Gemoy.
0: Oke.
3: Ya, Bang Andre sehat selalu, lancar rezekinya, sukses kedepannya, dan selalu melindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu lain teleponnya, ganti-ganti karena sesaat lagi di menit 34 dari formasi 15 kita akan dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Kemudian 3 lagu langsung akan hadir ya. Rita Sugiarto dengan singlenya Ku Ingin, terus dilanjutkan dengan Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana Cuma Kamu, terus juga ada Boyen Pesek ya, Goyang Gemoy. Terus pantengin di sini di program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara.

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: iDigital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, aku berangkat dulu ya.
2: Sarapan dulu, nak.
1: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
2: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
1: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
2: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma. Aku ganti deh.
3: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
5: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya, kami tadi kena tang sia lakuta.
6: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
7: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
8: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
9: Pro Dangdut.

0: Ya Kanti-Kanti silakan kembali di 08116707920. Halo Pro 4 Pro Dangdut. Iya, dengan siapa ini?
1: Asal lupa, dengan Bang Andri.
0: Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Andri ini.
0: Oh iya, oke deh. Lagi sibuk kerja atau?
1: Lagi, santai aja. Kerja tadi pagi.
0: Oke. Tapi sukses ya pekerjaannya hari ini ya.
1: Sukses.
0: Oke deh, Bang Amar. Mau lagu apa, Bang?
1: Apa?
0: Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya? Lagunya ada lagu Barakatak, Barakatak.
0: Barakatak?
1: Ya, oh iya iyo.
0: Yo?
1: Oh iya iyo.
0: Dangdut? Oh iya iyo. Itu lagu dangdut bukan?
1: Iya, dangdut, Barakatak.
0: Sebentar, aku cek dulu ya.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Pak Andres, Maksia, Maksia selalu. Buat semua kru, Pak Empat, selamat sore. Baru di malam ini, ke Odi juga, Mak Nadia pun nama, Mati Pak Emanya juga, Menari Cetak Putet, Nya Putra TM, Mbak Ijal Bangsa Merim, Mak Ajung KDCS.
0: Oke.
1: Mak Yama, Mak Sukri, Bu Desila.
0: Ya,
1: Mbak Solia, Mbak Yani, Bu Yani, Bu Naismiati, Bu Nayati juga, Andi Musin, Aurel, Sinta Polima, Vero, buatnya Anita, buatnya Pina, buat Andi Cakrawinata, buatnya Bang Jul, buatnya Datuk Adi juga, buatnya Topan, buatnya Mbak Ayang juga, buatnya Hanza Yusu, buatnya Ida Naila Ajeng juga, ada lagunya.
0: Lagunya O E A E O ah?
1: Yo O E A E O, nyebut itu agak susah.
0: Agak susah.
1: Penyanyinya Barakatak.
0: Barakatak ada, Bang.
1: Iya. Belum pernah dengar nggak?
0: Belum sih, baru abang yang request, jadi aku mau dengerin juga nih sore hari ini ya.
1: Kira di sebelah udah ada.
0: Iya, oke deh.
1: Ini lagunya ditunggu ya.
0: Siap, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut lagi, silahkan di 08116707920. Halo Pro 4 Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo.
2: Apa kabar Kak, sehat?
0: Alhamdulillah Mbak Aurel. Mau agak-agak pilek apa gimana ini rasanya nih?
2: Rasanya gitu, kebanyakan makan buah nih.
0: Makan buah?
2: Iya.
0: Buah apa?
2: Buah kelengkeng.
0: Oh gitu, iya sih makannya sendiri-sendiri gak bagi-bagi makannya tuh.
2: Kesini kakaknya, tak kasih Pak Suwapi nanti sampai sini ya.
0: Ya deh, makasih Mbak Aurel.
2: Sama-sama, kakak sehat kan?
0: Ya, agak-agak gatel-gatel tuh lehernya, gak tahu kenapa ini.
2: Nanti tak obatin dari jauh ya.
0: Aduh, jangan ah. Aku takut disantet dari jauh.
2: Bukan dimatiin, disayangin gitu maksudnya, diobatin. Bercanda ya kak, jangan marah ya.
0: Enggak lah, disantet itu kan baik juga kan. Ada santet positif, ada santet negatif ya kan.
2: Betul-betul. Mas Afi pula aku ngomong kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu kan kita tuh bercanda ya kak.
0: Iya, tenang aja. Bisa dimaklumi lah ya. Mbak Aurel, iya. Apa kegiatannya sore hari ini yang belum terselesaikan?
2: Sore ini duduk-duduk aja, habis mandi.
0: Oh, baru jam segini udah mandi karena panas banget ya?
2: Iya lah, kan udah sore juga kak.
0: Iya, betul. Ya, oke lah, sembari menjelang mau mandi gitu, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya Abang Kodir.
0: Abang Kodir gitu ya.
2: Kakak aja boleh tuh.
0: Aku gak bisa nyanyi.
2: Bisa dong, orang ganteng kok gak bisa.
0: Mana bisa.
2: Ada kan lagu Abang Kodir?
0: Ada, tenang aja. Mau salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama untuk kakak. Sekeluarga sehat selalu. Ntar pulang hati-hati ya kak.
0: Oke, makasih.
2: Ya, untuknya baru turun, Abang Amar kan ya?
0: Betul, Bang Amar tadi.
2: Ya, Bang Amar, Abang Amita Yusuf juga, Bang Andi Cikrawinata, Bang KDCS juga ya.
0: Oke.
2: Kak Peru, Kak Ajeng, Mbak Anita, pengetahuan juga ya.
0: Yui.
2: Terus untuknya Bunda Wati Dawa, Yayah Elman juga ya, Bunda Rizka, Bang Ijal, Bang Tamering, banyak dikit ya Kak.
0: Oke.
2: Jangan marah ya.
0: Enggak. Iya.
2: Nanti kalau marah datang aja ke sini ya.
0: Iya, siap.
2: Untuk Mbak Nadia, Bang Alimin juga ya, Bang Nasrun ya. Untuknya Mama Kembar, Mbak Tina di kantor juga ya.
0: Iya, oke.
2: Untuk siapa lagi ya?
0: Nggak tahu ya, siapa ya?
2: Pokoknya untuk semuanya aja lah ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan semua pada sehat selalu lah, Kak.
0: Amin.
2: Untuk kakaknya pulang hati-hati ya, Kak.
0: Oke, makasih.
2: Untuk Budi Sila juga ya. Budi Sila juga itu. Siapa lagi ya, Budi Sila? Aku nggak ingat lagi. Soalnya Bang Setiawan juga ya, sehat selalu ya, Kak.
0: Oke.
2: Dia lagi sibuk-sibuk ya tuh.
0: Ya
2: udah Kak, untuk semuanya aja ya Kak ya.
0: Oke.
2: Makasih Kakak ganteng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next untuk penelpon ketiga ya. Halo Perempat Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Yo, dangdut adalah kita Bang.
3: Iya. Apa kabar Mas Andre?
0: Kabarnya agak-agak kurang
3: suaranya fit. Suaranya agak lain-lain itu.
0: Kenapa suaraku kenapa?
3: Agak gimana gitu, kurang-kurang cetar suaranya.
0: Oh, agak berat gitu ya?
3: Iya.
0: Iya, emang tenggorokan agak gatal ini.
3: Minum air hangat kuku aja.
0: Aduh, lupa pula minum air hangat hari ini.
3: Iya.
0: Malah habis minum es ini.
3: Oh, cocok, tambah itu.
0: Iya, tambah gatal ya.
3: Iya, tambah jadi dia.
0: Aduh, tapi gak apa-apa lah biar cepat selesai batuknya gitu. Gimana Bang, masih ada aktivitas yang menanti? Ada yang belum terselesaikan hari ini?
3: Sudah selesai, ini barusan tadi.
0: Oh, oke. Ya, kalau gitu langsung ke lagu aja ya.
3: Iya, lagunya Mama Papa Mantu.
0: Mama Papa Mantu.
3: Iya.
0: Oke, lagunya siapa itu?
3: Tak siapa itu yang nyanyinya tuh.
0: Oh, nggak tahu ya. Pokoknya judulnya iya. Mama Papa Mantu ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Cewek apa yang bawanya itu?
0: Iya. Ini lagu dangdut juga nih ya?
3: Iya, dangdut dia agak remix.
0: Oke, dari Kelvin ya.
3: Iya.
0: Kelvin Fordat Kosu. Silakan, salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Andre, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih.
3: Jaga kesehatannya.
0: Siap.
3: Buatnya yang sudah masuk tadi, salam kompak selalu dari Arbi. Buat semua-semua lah, dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Tersenggol semua. Pak Menga yang di Tarang Bakung, selamat mendengarkan. Semoga sehat selalu juga.
0: Yoi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Andi, tahan dulu. 3 lagu ya, kita mau naikin. Yang pertama ada Barakatak ya dengan OEIO.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia. Ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: kita jadi pergi gak nih? Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
1: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar, ribet banget tuh orang.
0: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
1: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
0: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
1: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
0: Terserah.
2: Oh no.
3: Belum ada.
4: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
5: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
6: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini, Tante?
6: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ajo, ini sudah kita.
6: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
7: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
8: Pro 4 FM.

0: Ya ganti-ganti silakan kembali di 08 11 670 79 20 ya. Halo Pro 4 Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Halo Ci.
1: Apa kabar Andre?
0: Alhamdulillah baik Ci.
1: Kepanasan.
0: Kenapa?
1: Kepanasan.
0: Oh kepanasan suaranya jadi kecil gitu ya. Dari kebun, Ci?
1: Dari sawah.
0: Dari sawah?
1: Iya.
0: Oh, apa ini tanam di sana?
1: Belum tanam tadi, belum tanam, baru bersih-bersih.
0: Oh, baru bersih-bersih. Itu ya, butuh waktu. Butuh waktu berapa lama, Ci?
1: Kalau bersihkan udah seminggu, udah tanam bisa 3 bulan.
0: 3 bulan nanti baru panen ya?
1: Iya, baru panen.
0: Itu kita ngantar sendiri ke pasar atau ada yang mengambil?
1: Enggak, kebetulan kita bawa ke rumah. Nanti kita kasih kembelas.
0: Oh, begitu ya?
1: Iya, jadi kembelas. Ini kalau ada orang beli, bawa ke
0: rumah. Oh, berarti tidak dihantar ke pasar gitu, ada yang ngambil ke rumah ya?
1: Iya, ada yang ngambil kembelas. Kalau beras kampung tuh orang mau bawa.
0: Iya. Beras kampung ya?
1: Iya.
0: Oh, berapa
1: beras, beras mawar namanya.
0: Beras apa?
1: Beras mawar.
0: Oh, oke, okay. Berapa 1 kilo?
1: Agak panjang.
0: Hmm?
1: Ya, berasnya agak panjang, itu agak lembut, tapi wangi.
0: Wangi ya. Jadi dijual berapa, Ci?
1: Kalau kilo paling 15.000.
0: 15.000 ya?
1: Iya.
0: Oke okay lah kalau begitu.
1: Oke. Okay. Selama nyukurnya itu lah, karena senang.
0: Ya ya. Oke. Okay. Lagu apa, Ci?
1: Lagunya ini bae dari Mansur, Duka Karena Cinta.
0: Duka?
1: Karena Cinta.
0: Duka Karena Cinta ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat semuanya yang masuk, buat yang belum, mudah sehat selalu.
0: Iya, iya, oke.
1: Okay. Iya, buat Andre mudah sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka Karena Cinta. Oke lah kalau begitu silakan kembali buat yang mau ikutan gabung di sore hari ini. Halo Pro 4 Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Siapa sih?
2: Dengan Toman Bang Andre.
0: Yang di Sungai Toman ikan ya?
2: Ya?
0: Iya, ikan toman bukan?
2: Teganya dirimu, teganya.
0: Oke, oke, oke. Mbak Anita ya?
2: Nah, aku tahu.
0: Ah.
2: Di emang ini ya.
0: Iya, agak-agak gimana gitu ya?
2: Agak-agak oleng.
0: Oh, agak-agak oleng, iya.
2: Itu suaranya tuh apa tuh, mau batuk tuh Bang Andri.
0: Nah, kayaknya sih Mbak, karena gatal banget iya. Nih.
2: Ya emang gitu lah awalnya tuh gatal-gatal gitu, nanti udah itu pilek, kebatuk lagi Bang Andre.
0: Iya, ini butuh waktu berapa lama ya biar kembali pulih ya?
2: Ya tengok saya aja belum sembuh-sembuh gini masih batuk, masih pilek.
0: Udah berapa lama itu Mbak?
2: Udah seminggu ini.
0: Udah seminggu ya, belum sembuh juga. Udah berobat ke dokter apa gimana?
2: Minum obat warung juga Bang.
0: Iya, obat warung apa tuh?
2: Paracetamol.
0: Oh, paracetamol mah bukan ini ya. Ya kalau dipikir-pikir ya, obat itu enggak bisa sih sebenarnya menyembuhkan penyakit, tapi dia meredam saja ya.
2: Mengurangi gitu Bang Adri.
0: Oh, iya. Jadi kuncinya
2: aja paracetamol kan dia tuh kalau paracetamol itu kan ingat-ingat gitu bisa enak gitu kan. Terus sakit kepala bisa enak juga. Pegel-pegel badan ini juga.
0: Iya gitu sih kan? Tapi aku tuh ngerasa ya kalau pagi misalnya tuh habis jemur-jemur, misalnya habis panas-panasan, nah itu enak tuh badannya tuh.
2: Nah bisa juga itu Bang Andre.
0: Iya.
2: Badan pagi-pagi kan.
0: Iya deh.
2: Air hangat-hangat kuku aja Bang Andre.
0: Bisa kembali pulih ya.
2: Jangan minum air kurang.
0: Tapi aku tadi tuh lagi pingin minum es, ini habis minum es campur.
2: Memang, bawa aja tuh haus, gitu ya. Tenggorokan. Tapi efeknya itu tadi, Bang Andre.
0: Karena ada yang bilang, misalnya kamu batuk, kamu hajar es aja katanya.
2: Bukan itu mah, mau apa namanya.
0: Menantang maut itu ya.
2: iya.
0: Iya deh.
2: Kalau minum es itu memang redahnya sebentar banget, tapi dia haus terus gitu tenggorokan.
0: Tapi
2: kalau minum air hangat kuku enak tuh.
0: Tapi esnya udah habis nih, aduh telat sih mbaknya ngasih tahu.
2: Udah ke perut.
0: Iya, udah masuk perut ini udah. Ya udahlah, besok-besok enggak lagi ya.
2: Kata orang tuh buat obat sedikit ya.
0: Iya.
2: Kalau okay. Banyak jadi penyakit.
0: Betul.
2: Terus besok-besok yang lagi lah minum es dulu.
0: Sebenarnya aku tuh enggak suka sih, es tuh jarang-jarang gitu loh.
2: Apalagi yang apa nama pewarna-pewarna itu tuh Bang Andre.
0: Apa maksud pewarna maksudnya apa nih?
2: Ya minumannya pakai itu kan buatan.
0: Iya, terus kalau minum-minuman yang minum-minuman apa ya seperti yang berwarna terus manis itu nggak bagus juga ya?
2: Tidak bagus loh Bang Andri.
0: Iya, tapi aku suka, gimana ya?
2: Itu awal suka itu aja dulu. Karena dulu emang saya juga begitu Bang Andri pencinta es. Pokoknya yang apa namanya yang degas. Gas gitu kan.
0: Iya.
2: Pokoknya ih seneng lah pokoknya sedek gitu kalau udah minum kayak gitu. Nah sekarang efeknya tadi sekarang baru kerasa ke lambung Bang Andri.
0: Kenapa lambungnya gimana?
2: Saya ini parah Bang Andri lambung.
0: GERD gitu atau asam lambung atau gimana?
2: Asam lambung.
0: Oh pikiran tuh banyak yang dipikir sih.
2: Pikiran sih juga, terus apa ya, hobinya makan yang itu tadi yang bersoda-soda, yang pedes-pedes, yang asem-asem.
0: Ya, alhamdulillah sih kalau soda-soda aku enggak ya.
2: Kalau yang soda-soda itu cepet itu, dulu tapi sekarang mah enggak lagi lah.
0: Oh, syukurlah kalau gitu. Iya.
2: Emang udah kena penyakit kan baru menyadari.
0: Iya, emang manusia tuh begitu ya, udah kena penyakit baru mau sadar. Selagi sehat, selagi sehat kok dikasih tahu mah ngeyel gitu ya.
2: Ngeyel, hajar bae kan.
0: Hajar bae mbak, tapi ya.
2: Iya. Apalagi ya. Kalau bulan puasa itu Bang Andre yang dikejar itu es, bukannya makan kan.
0: Iya, tapi aku kurang suka sebenarnya es tuh jarang lah minum es tuh jarang banget. Iya.
2: Iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh lah Bang Andre.
0: Iya, makasih mbak. Apa lagunya?
2: Ya, mau ngomong lagunya dulu.
0: Apa tuh?
2: Lagunya lagi dari Ika lagi lah.
0: Apa?
2: Dari Ika Nurjana.
0: Judulnya?
2: Tersenyum Kembali.
0: Ika Nurjana. Oke, tersenyum?
2: Tersenyum kembali.
0: Oh, senyum di hatimu bukan?
2: Enggak, tersenyum kembali.
0: Oke, sebentar aku cari dulu ya. Ya, salamnya buat siapa, Mbak?
2: Ya, salamnya dulu ya. Buat Bang Andre dulu ya, selamat sore, selamat bertugas. Mudah-mudahan saya selalu bertemu keluarga tercinta ya, Bang ya.
0: Yoi.
2: Tetap jaga kesehatan. Minum es lagi, minum air hangat kuku.
0: Iya.
2: Tadi ada Cik Rusli ya.
0: Iya.
2: Cik Rusli, selamat sore ya. Terus ada Bunda Nadia. Terus ada Bang Ali.
0: Iya.
2: Ada Bang Andi Cakra, Bang Andi Musi, juga Bang Hamzah Yusuf. Terus ada lagi Bang Kadir CS.
0: Iya.
2: Alhamdulillah Bang Putra RPN, Putra Pulau Kijang juga, selamat sore. Terus ada juga, siapa lagi? Bang Ramlan, itu Nasi Tujo.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Bang Ijal, Bang Rudinya juga, Bang Amar tadi juga ya, selamat sore juga. Yeah. Ada Bang Kijang juga. Terus ada Bobby, Ciro, juga Aurel tadi juga, makasih katanya. Ya, terus ada lagi Bu Desila, Bu Yani, Bu Jaja, Tino di Kampario ya, sampai sore sih Nana.
0: Iya.
2: Terus juga Nana Dika juga di Ternate sana ya.
0: Yuk.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Terus juga ada Mang Aju Mendawati, terus juga ada Bang Himo, terus ada juga Bang Juli juga ya. Terus ada juga Wak Udin juga, Bang Jujunya juga. Ada lagunya Bang Andri?
0: Lagunya Tersenyum Kembali ya? Ya, oke.
2: Okay. Nah itu aja ya Bang Andri ya.
0: Siap, oke okay, Mbak.
2: Salam kompak semuanya, pokoknya di udara ya Bang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anita di Sungai Toman ya. Silakan kembali. Halo Pro 4 Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Mantep. Semangat banget kamu, Bude. Halo. Mana suaramu? Bude Sila. Mana nih suaranya, Bude?
3: Halo.
0: Ah, tuh baru ada.
3: Sinyalnya lagi
0: baik, Mas. Oh, ini pakai WhatsApp nelponnya ya? Bude. Tuh, enggak salah aku ya kalau begitu ya. Nah, Bude Sila sengeti, ini mana nih suaranya nih? Hilang-hilang banget nih suaranya. Ayo. Kemana suaranya? Bude. Oke, kita putus dulu ya. Silakan dicoba kembali Bude Sila di 0811 6707 9920. Next. Halo, selamat sore Kak Butet. Waalaikumsalam Kak. Gak kedengeran suaranya.
3: Iya Bude Sila, kenapa?
0: Iya katanya sinyal Kak.
3: Kurang sinyal kali ya.
0: Iya.
3: Besok Kak Butet pinjamin sinyal ya.
0: Orang kaya.
3: Orang kaya.
0: Oh. Kaya apa sih?
3: Sehat.
0: Oh, oke. Di mana?
3: Apa?
0: Cuacanya sore hari ini di sana?
3: Kayaknya mendung tapi panas. Dari tadi Kak Butet angkat jemuran.
0: Oh iya.
3: Atau panas.
0: Iya, si hujannya cuma sebentar aja Kak, cuma iya. 10 detik gitu loh.
3: Terus Kak Butet masak mie lah.
0: Wah, apa hubungannya?
3: Iya, masak mie aja, habis enggak ada yang ini ya udah.
0: Enggak apa.
3: Pamer.
0: Oh, pamer.
3: Pamer Kak, sama kamu.
0: Kak, jangan sering-sering makan mie, Kak.
3: Ih, baru ini sekali ini loh.
0: Apalagi kalau enggak ngajak-ngajak.
3: Ya Allah Tuhan. Besok-besok ya.
0: Ya. Apa sih mie apa sih?
3: Mie instan, mie goreng.
0: Oh, enggak suka mie kuah?
3: Enggak suka kakak itu mie goreng, buang airnya.
0: Oh, buang airnya. Pakai ini, pakai telur apa? Juga.
3: Hah?
0: Pakai telur?
3: Ya iya.
0: Kalau aku sukanya mie rebus, Kak.
3: Iya, enggak suka jauh-jauh aja itu ya.
0: Kenapa?
3: Enggak mau. Kuahnya itu enggak enak.
0: Enak lah kuahnya, enggak. Kan dikasih bumbu, Kak.
3: Enggak lah, mie goreng itu nah cabenya iris-iris, bawangnya iris.
0: Woi, sedap sekali.
3: Gitu, barusan, Andre.
0: Jadi hampir tiap hari makan mie?
3: Enggak lah, baru pingin aja. Entah kenapa.
0: Oh, iya.
3: Pingin aja,
0: karena cuacanya tadi ya, katanya iya, mau
3: panas,
0: hujan.
3: Panas, mendung.
0: Rupanya enggak jadi hujan.
3: Enggak. Tapi tetap alhamdulillah ya.
0: Iya pastinya Kak.
3: Kakak boleh pinjam lagu enggak?
0: Boleh Kak, lagu dangdut ya.
3: Iya.
0: Jangan lagu Batak. Jangan lagu Batak pula nanti dimintanya.
3: Oh. Lagunya yang kayak gila. Aku suka kamu sama saya.
0: Apa tuh judulnya?
3: Apa gitu?
0: Iya aku enggak tahu.
3: Iya Kak,
0: aku suka kamu. Ayayaya.
3: Ya itulah.
0: Aku sayang kamu.
3: Masa iya.
0: Percayalah itu, padaku. Apa judulnya ya?
3: Kayaknya lagu Mansur X tuh ya.
0: Mansur ya, coba deh. Kita tanya sama ini Kak, sama pendengar yang lain mungkin tahu juga ya judulnya ya, apa itu.
3: Arman tuh bagian kali tuh apa Jawa Tepa Mama Rizka.
0: Mansur ya pokoknya ya.
3: Mansur itu punya iya.
0: Apa judulnya? Aku enggak tahu juga, tapi sih lagunya tahu tapi enggak tahu judulnya nih.
3: Iya,
0: apa maklum apa?
3: Hah? Enggak ada.
0: Ya, salamnya buat siapa, Kak?
3: Ya, salamnya. Mamanya aja.
0: Heeh.
3: Aku lagi batuk.
0: Iya.
3: Enggak enak gitu ya dia ya. Kamu juga, Kak?
0: Iya, Kak. Lagi
3: iya, ngapa ya? Penyakitnya kok penyakit kayak gituan ya?
0: Iya, pengaruh ini perubahan cuaca tuh mendadak iya. Kayak gitu, bingung kita kan?
3: Nah, kalau udah ada 2 bulan gak sembuh-sembuh, ngapa ya?
0: Ya, usia
3: bukan
0: juga.
3: Bukan pakai lokal, pasin bender ini.
0: Ya iya, Kak. Kalau napasnya berat, lama-lama gitu kan bengek tuh namanya tuh, Kak.
3: Iya, gitu,
0: Iya. Iya, kalau bahasa kesehatannya mungkin asma. Tapi kalau bahasa kitanya kan bengek juga. Hah? Iya kan?
3: Penyakit zaman sekarang.
0: Iya, itu penyakit bengek mah penyakit legendaris mah itu.
3: Iya, yang
0: Astagfirullahaladzim. Iya.
3: Mudah-mudahan jangan ah.
0: Enggak lah. Yuk, yuk kak, buat siapa kak lagunya kak? Buat
3: semua ya. Iya. Kenal ngibir-ngibir. Masuk lagi Bu Desila.
0: Iya.
3: Tunggu aja kok, masih ada waktu tuh.
0: Masih aku terima lain telepon.
3: Udah masuk belum Mayarin?
0: Oh kak, aku tahu judulnya kak.
3: Apa?
0: Jubaidah judulnya itu.
3: Siapa yang ngasih tahu?
0: Ah, aku aja pas buka-buka lihat-lihat, oh ya ada nih lagunya nih.
3: Tengok di Pak Google ya?
0: Iya dong.
3: Iyalah, tengok Pak Google.
0: Percayalah padaku.
3: Iya.
0: Gitu ya kan?
3: Aku masih
0: masih bujangan gitu kan, Jubaidah judulnya kak. Iya. Gak. Itu kan kalau kakak, kalau aku kan bujangan kak.
3: Kalau kau bujangan ya?
0: Iya dong, iya kan?
3: Tampak aja.
0: Hah?
3: Tampak semuanya ya?
0: Iya.
3: Apa sih ya?
0: Ya, oke kak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Butet ya. Silakan kembali. Ini udah ada 3 lagu masih kita kumpulin ya. Ya, berikutnya ini jangan-jangan lagi di kamar mandi nih jam-jam segini nih. Kita coba tanya aja. Halo Pro 4, Pro Dangdut.
4: Dangdutan ya.
0: Siapa ya?
4: Pro.
0: Ini kayaknya di kamar mandi juga ini kayaknya nih.
4: Enggak, di luar, Mas.
0: Di mana?
4: Di luar di kamar.
0: Kamar mandi ya kan?
4: Enggak, di kamar aku sendiri.
0: Wow, kamarnya gede banget ya sampai bergema-gema gitu.
4: Apa kabar, Man?
0: Ya, agak kurang baik sih kayaknya nih.
4: Cepat sembuh ya.
0: Iya, makasih banyak. Kayaknya memang butuh perhatian kamu kayaknya tuh biar bisa sembuh kayaknya.
4: Mas mau nambah pintar.
0: Mau nambah kelakuan maksudnya? Ya, bisa jadi sih. Ya, oke.
4: Okay.
0: Apa? Lagi?
4: Apa? Nanya apa?
0: Iya, kamu mau ngapain setelah nelpon ini mau ngapain?
4: Ya, baring-baring aja. Benar mau makan.
0: Ah, terus?
4: Ya udah dengerin lagu.
0: Gak capek baring-baring aja.
4: Baru baring baru tadi keribun nggak masuk.
0: Ya nggak maksudnya tuh ya nggak ada aktivitas apa gitu.
4: Sudah pulang kerja.
0: Oh gitu, tinggal leyeh-leyeh aja nih ya.
4: Iya, santai-santai. Nelpon Mas dulu.
0: Iya.
4: Mas kan penasaran.
0: Iya dong.
4: Nah, kan aku tahu.
0: Iyalah, kamu bisa baca hatiku kayaknya deh.
4: Bisa.
0: Iyo. Ya.
4: Aku tahu penasaran Mas apa.
0: Apa?
4: Ada deh.
0: Coba.
4: Ya, enak Mas dulu juga.
0: Oh ya udah deh kalau gitu. Kamu mau dengar lagu apa nih leye-leyenya sore hari ini?
4: Sembilu.
0: Sembilu.
4: Ya dari Divarina Indra.
0: Wah ini lengkap banget kamu ya sama penyanyi-penyanyinya sekali ya. Lagu dangdut nah, bukan itu?
4: Tahu juga nggak tahu penyanyinya kan bingung penyanyi-nyari. Kasihan dong.
0: Betul betul betul. Sembilu ya?
4: Ya.
0: Bukan sembilan lurah ini ya?
4: Dari Divarina Indra, Mas.
0: Sebentar, Sembilu. Mana nih? Ya.
4: Kalau boleh lagunya untuk Mas.
0: Boleh lah, kenapa nggak boleh?
4: Takut kalau nggak mau dengar lagu Sembilu.
0: Mau mah, aku apa yang dikasih mah aku makan aja, aku mau aja.
4: Iya.
0: Sebentar, ini mana ya? Percayalah padaku, lagu dangdut Sembilu ya. Buat siapa lagunya, selain buat aku?
4: Buat Mas ya selalu, nanti malam pulangnya hati-hati. Semoga cepat sembuh. Buat yang gak masuk tadi, Cik Rosli, Anita, Aurel, Ajeng, Bang Andi Mukbin, Bang Andi Cakra Dinata, dengan tikannya semoga selalu bahagia selalu. Paham tadi cukup juga buruan masuk. Cik Temar, Bang Rusi, Bang Ramlan, Bang Alimin, Pria Purnama, Bang Putra Pulau Kijang Sejarah, Bang FPM, buat Pak Udin, Isila, tapi kenapa?
0: Iya, sinyalnya tuh.
4: Sinyalnya. Buat Amar, Bang Armi, Mbak Ayang, Bunda Wati tadi juga sama Aiman, Bang Gadis CS, Bang Juli, ada lagunya Mas?
0: Lagunya ada dari Diva Rina ya?
4: Ya.
0: Oke, ada.
4: Kalau nggak ada juga penyanyinya yang lain.
0: Ada.
4: Judulnya sama juga.
0: Nah, ini aja. Udah ada di list ini.
4: Ya udahlah, yang itu aja Diva Rina Indra.
0: Mm-hmm.
4: Ya, buat semuanya Mas ya, buat Inkimpul juga ya, sama okay. Ajeng juga gak selalu.
0: Mm-hmm.
4: Buatlah lagunya ditunggu.
0: Siap, makasih ya.
4: Malam pulangnya
0: terlalu cepat sembuh
4: Mas ya.
0: Oke, thank you.
4: Ya, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Vero Transito. Ya, silakan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan ya di 0811-6707-9920. Halo, Pro Dangdut, Pro 4.
1: Lalu juga dangdutan yuk.
0: Oke, dangdut adalah kita. Bang Rudi, di mana ini Bang?
1: Masih di sekitar pasar Mas.
0: Pasar Angso Duo?
1: Ya, Sengeti.
0: Oh, Sengeti. Ini kayaknya kalau di kota Jambi sekarang tuh cuacanya agak bagus nih, agak teduh-teduh gimana. Sengeti gimana Bang?
1: Ya, sama Mas. Sudah mendung-mendung, sudah adem dia.
0: Oke, syukurlah. Masih berjualan jam segini Bang?
1: Sudah tutup Mas, lagi leye-leye kata Vero tadi. baru di singgol Vero, baru bisa masuk Mas dari tadi Mas. Masih nunggu si Vero nyenggol baru bisa masuk dia di situ.
0: Iya, memang juru kuncinya itu kayaknya.
1: Mungkin
0: ya.
1: Mungkin lah itu juga, kemarin juga sudah Vero juga baru saya bisa masuk.
0: Oh iya.
1: Padahal dari tadi, dari pertama kok keriting terus kata saya. Mungkin yeah. Gak sama Vero mungkin ya.
0: Asik. Jadi untuk ngelurusin pinggang lagunya apa nih Bang Rudi?
1: Untuk meluruskan pinggang tadi Vero sembilu ya untuk emasnya. Waduh itu pedih mah kering.
0: Iya sembilu mah kalau disayat mas. Aduh sakit banget
1: disayat, ya. Disayat-sayat ya di situ ya. Saya ini lebih disayat lagi Mas.

0: Nah, kita tuh Jinpul Abdullah juga ya.
1: Yo,
0: kita jadi Mbak Wati sama Emma juga ya. Mbak Wati juga enak tuh tewannya, Mas.
1: Iya, di
0: itu Kang Iing juga enak tewannya. Kami sudah makan di situ, alhamdulillah.
1: Iya, tapi pengen tahu juga nih Bang Rudi, harganya berapa ya harga pasaran tewan sekarang ya, satu mangkok ya?
0: Enggak tahu juga, mungkin karena kita bersahabat mungkin dengan Timura mungkin, Mas.
1: Berapa? Berapa? 4.000, 5.000?
0: Lebih.
1: Oh, lebih.
0: Ya, standar lah, standar internasional lah ya.
1: Standar internasional ya, 10.000 lah paling kecil ya.
0: Tapi kalau di situ mah nggak mau dibayar, jadi malas bayar makan.
1: Wah, ya nggak boleh
0: jadi
1: begitu.
0: Jadi enak juga. Ya. Sekali-kali nggak apa-apa, kalau dua kali ya.
1: Bang Rudi. Ya Bang ya. Rudi, nggak enak juga sih. Walaupun berteman ya namanya dagang mah tetap kita harus bayar ya kan.
0: Kita berusaha juga, kita nggak enak juga.
1: Iya betul.
0: Teman cukup satu kali aja kita makan gratis ya.
1: Iya, selebihnya bayar.
0: Dua kali itu kalau nggak dibayar itu nggak enak itu.
1: Betul, nah, betul.
0: Rasanya juga kena itu ya.
1: Mm-mm, betul Bang.
0: Jadi mau tinggal yang enak lagi jadinya.
1: Iyalah. Tuh Kang Iing sama Bunda tuh dengerin tuh. Kalau pertama
0: iya,
1: boleh nggak bayar, yang keduanya
0: lagi ya.
1: Bayar
0: kalau
1: dong.
0: Makan di situ diambil lah uangnya.
1: Berapa? Iya.
0: Paling nggak kita kan dapat potongan aja Mas. Misalnya orang 20 kita taruh aja gitu.
1: Iya, betul, betul, betul. Kalau orang dagang mah pasti saling pengertian lah, mengerti lah itu ya kan.
0: Kalau enggak kita kan balik modal aja, untungnya ya dimaksa.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Iya mantap Bang.
0: Oke lah, Kang Iing belum masuk juga ya.
1: Iya oke.
0: Mungkin lagi seribu tangannya, mungkin lagi seribu.
1: Iya.
0: Oke lah, buat jadi Ibu Perinda juga ada ya. Bambang Kemar juga, Andi Muksin, Hamzah Yusuf, itu tuh siapa lagi itu Bambang Tampan juga ya, Andi Cakra Limasa juga, Mbak Nasrun juga, semua-semua lah Mas, sampai dikualikan. Oke, lagunya Mbak Cepiru aja ya Mas, jangan yang lain Mas.
1: Siap.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aha. Ya, sebagai penelpon terakhir untuk Pro Dangdut sore hari ini ada siapa? Bang Putra, halo perempat Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
1: Benar Bang, Dangdut halo? Adalah kita. Iya Bang, halo.
2: Halo, tak ada suaranya.
1: Masa sih gak ada suaranya? Ada nih Bang, halo.
2: Tak ada suaranya Mas.
1: Benar loh.
2: Halo.
1: Masa sih gak ada suaranya? Ada nih.
2: Halo.
1: Bang Putra.
2: Tak ada suaranya Mas.
1: Masa ya? Coba deh volumenya digedein. Bang Putra. Nah, hilang lagi. Iya kan? Bang Putra ya. Yuk, coba masih aku coba terima kembali di 08 11 6707 9920. Halo, Pro 4 Pro Dangdut.
3: Halo, Tani.
1: Oke. Atuh.
3: Ya.
1: Lagi layeh-layeh juga nih tuh.
3: Iya.
1: Oke. Suasananya enak sore hari ini.
3: Ya, adem-adem panas tadi.
1: Adem-adem hangat ya.
3: Iya.
1: Oke. Ya, langsung aja tuh lagunya apa tuh mau?
3: Nah, lagunya tadi udah pada minta yang sembilu-sembilu ya.
1: Sembilu ada, Cip. Pesta Mudukaku ada.
3: Itu undangan palsu aja.
1: Undangan palsu?
3: Iya yeah.
1: Kalau saja aku tahu. Asik yeah. Lagunya buat siapa nih tuh?
3: Lagunya buatnya Mbak Vero.
1: Iya yeah. Kenapa nih kok ke Mbak Vero semua nih?
3: Iya yang bikin duluan, duluan.
1: Oh gitu tuh ya, padahal sembilu itu lagunya buat aku, terus masuk tuh Bang Rudi dia agak sedikit gimana gitu kan dikasihnya lagunya Pesta Mudukaku, masuk atau pijan undangan palsu. Apa buat Mbak Verunya apa?
3: Buatnya Mbak Veru, selamat sore Mbak Veru. Canda lo, jangan ambil hati.
1: Siap.
3: Kalau nggak ada canda nggak asik lo di udara.
1: Betul.
3: Hebatnya Mas Andre ya.
1: Iya.
3: Coba cepat sembuh ya.
1: Amin. Pilek
3: ya.
1: Iya, kayaknya gatal nih lehernya.
3: Nah, juga buatnya Mas Rudi tadi ya. Kompak aja. Juga buatnya Budi Sila tadi. Kenapa Budi Sila?
1: Iya.
3: Terus juga buatnya

0: siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Buatnya Imam, Mbak Watinya, buatnya Mas Arimin, buat Kang Mani Ing juga ya, udah Bunda Nadia. Pokoknya buat semuanya lah ya, tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Salam sehat selalu semuanya ya.
1: Amin.
0: Buatnya Mas Artis, ya lagi terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya buat kanti-kanti yang udah masuk di sini. Yang gak bisa masuk, besok kita coba lagi. Ya, oke. Ini ada beberapa lagu yang bakal kita dengarkan bersama. Untuk yang pertama, ada lagu Mansur S ya, Duka Dalam Cinta. Terus pantengin di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.

Ya Kanti-Kanti, terima kasih. Kanti-Kanti masih bareng Pro 4 RRI Jambi di 99,2 FM ya. Dan untuk sore hari ini satu artikel untuk Kanti-Kanti berkaitan dengan budaya ya. Jadi kalau ngomongin soal budaya tentu gak bakal habis-habis ya. Tentu ini menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki ya. Jadi contoh budaya nasional ini mencerminkan jati diri suatu bangsa dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah itu biasanya meresmikan budaya ini agar lebih dikenal masyarakat luas. Setiap warga negara tentu diharapkan melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh budaya lokal yang menjadi budaya nasional itu berfungsi untuk memperkuat persatuan dan juga kesatuan masyarakat yang majemuk ya. Budaya ini membantu mencegah perpecahan dan mengurangi konflik sosial. Setiap tradisi atau kebiasaan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar sesama warga. Budaya nasional Indonesia meliputi norma, perilaku, dan kepercayaan serta adat istiadat serta nilai-nilai khas bangsa, bahasa, agama, identitas etnis, serta sejarah itu akan membentuk karakter budaya tersebut. Ya, contoh budaya daerah yang menjadi budaya nasional seperti batik, wayang kulit, rendang, candi, rumah adat, dan juga kebaya yang tentunya ini menjadi simbol kebanggaan nasional.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti sumber daya nasional itu berasal dari warisan turun-temurun nenek moyang yang tentunya menjadi bagian integral dari identitas nasional suatu negara. Dan warisan ini melibatkan beragam aspek ya, seperti bahasa, adat istiadat, seni, arsitektur, pakaian tradisional, makanan khas, dan juga kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah ini sebagai salah satu sumber budaya nasional tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang berkontribusi terhadap kekayaan budaya suatu negara. Budaya bangsa atau nasional bersumber dari budaya daerah tersebut, dan sumber-sumber kebudayaan nasional juga berperan signifikan dalam menaikkan martabat negara di mata dunia dan sudah pasti menjadi daya tarik bagi wisatawan internasional. Sumber daya nasional di daerah-daerah merupakan fondasi ya, fondasi untuk memperkuat rasa kebanggaan dan persatuan warga negara. Hal demikian juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan penting kepada dunia tentang identitas negara. Dalam konteks globalisasi, memiliki sumber daya nasional yang kuat merupakan kunci untuk mempertahankan jati diri bangsa. Dengan begitu, warga negara tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif budaya luar ya. Oleh karena itulah menjaga, melindungi, dan melestarikan budaya daerah maupun budaya nasional menjadi suatu keharusan untuk mempertahankan identitas dan kekayaan budaya suatu bangsa.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: sendiri. Aku nyesal masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: top.
1: Suloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Suloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Suloko adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Suloko adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Suloko adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Suloko adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Suloko adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Suloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Suloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
2: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
3: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
2: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
3: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
2: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon.

0: tahun doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-02 dari formasi 18. Saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Jambi untuk mengikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Walah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
3: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
4: Iya, Bu, iya.
5: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
3: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
6: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu jam berapa nih? Mau udah jam 3 sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas?
1: Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih.
3: Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
4: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
5: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
6: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, ganti-ganti tentunya masih bersama program 4 Suara Budaya Nusantara RRI Jambi. Ya, ngomongin tentang budaya, ya budaya nasional tentu yang bersumber dari budaya-budaya daerah memiliki beberapa ciri kebudayaan nasional seperti mengandung budaya daerah. Ya, mengandung unsur ya, unsur budaya daerah, menjadi semangat pemersatu dan lain sebagainya. Untuk memahami konteks secara lebih utuh, ada beberapa ciri budaya nasional ya, seperti yang tadi disebutkan mengandung unsur budaya daerah. Budaya nasional Indonesia itu mencakup unsur-unsur budaya dari berbagai daerah yang diakui secara nasional. Hal ini menunjukkan ya bahwa keragaman dan kekayaan warisan budaya bisa melebur menjadi satu dalam identitas nasional. Ciri yang kedua, budaya nasional Indonesia itu mencerminkan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari ya, seperti bahasa, makanan khas, pakaian adat, dan upacara adat yang tentunya membawa nilai-nilai tertentu. Yang ketiga, menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Ya, identifikasi dan penghargaan terhadap budaya nasional menciptakan ikatan emosional dan juga rasa memiliki di antara warga negara. Yang keempat, budaya nasional Indonesia itu mengandung unsur-unsur yang berperan signifikan dalam mempersatukan bangsa. Keberagaman budaya ini bukanlah pemisah ya, melainkan pemersatu perbedaan. Dan yang kelima, budaya nasional itu menciptakan jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia, makanan khas, pakaian adat, seni dan budaya, alat musik tradisional, rumah adat dan juga peninggalan sejarah. Ini merupakan elemen-elemen yang memberikan identitas khas kepada bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: 99,2 Profat RRI Jambi. Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti. Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Untuk sore dan siang secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Provinsi Jambi. Sementara itu untuk peringatan dini nihil, suhu udara di angka 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 60 sampai dengan 96%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, titik panas atau hotspot tanggal 17 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat terdapat 16 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo sebanyak 5 titik panas, Kabupaten Serolangun sebanyak 11 titik panas.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
5: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

Ya, kantai-kantai Indonesia ini kaya akan budaya yang unik dan beragam ya, yang tentunya tidak hanya dikenal di dalam negeri saja, tetapi sudah mendunia. Ada beberapa budaya tradisional yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, tentunya yang penting ya bagi kemanusiaan. Yang pertama itu batik ya, kain dengan motif khas Indonesia yang dibuat menggunakan teknik pewarnaan dan juga lilin atau canting, diakui UNESCO pada tahun 2009 sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Nilai filosofi dan keindahan motifnya menjadikan batik identitas budaya Indonesia yang mendunia. Yang selanjutnya wayang, seni pertunjukan tradisional Jawa yang menggunakan bayangan kulit sebagai media cerita, diakui UNESCO sejak tahun 2003 sebagai warisan budaya tak benda. Pertunjukan wayang populer di luar negeri sebagai simbol kebudayaan Nusantara. Yang ketiga ada angklung, alat musik tradisional dari bambu yang berasal dari Jawa Barat, diakui UNESCO sebagai warisan budaya bersama Indonesia. Suara bambu yang unik dan kolaborasi alat musiknya yang sering dipentaskan di tingkat internasional. Yang keempat, pencak silat, seni bela diri tradisional yang menggabungkan aspek fisik, spiritual dan juga budaya, diakui oleh UNESCO pada tahun 2019 sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Selain olahraga, pencak silat ini menjadi media ekspresi budaya yang semakin dikenal di dunia. Dan yang kelima, tari saman. Ini merupakan tarian kolektif dari Aceh dengan gerakan cepat, ritmis dan dilakukan oleh banyak orang dalam satu baris. Diakui UNESCO pada tahun 2011 sebagai warisan budaya tak benda. Dan kanti-kanti tarian ini sering tampil di acara internasional sebagai representasi budaya Indonesia yang harmonis dan juga dinamis.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb. Kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Hah, capek. Main game, ah.
3: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
2: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu, ah.
2: Pak. Papa.
3: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: Pagi.
1: Kenapa?
2: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya.
2: Iya, buat Mas, tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh, gitu. Iya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Kamu ini gak bisa dibilangin loh. Bilangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak yang seperti ini.
2: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
1: Iya pergi. Kata emak pergi, ya Masnya pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
4: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
3: Oke, ngebut kok ini.
5: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

ganti-ganti, Indonesia merupakan rumah ya bagi ratusan bahasa daerah yang berbeda, masing-masing dengan kosakata, tata bahasa, dan dialeknya sendiri. Bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat pemersatu yang memungkinkan komunikasi antar suku dan budaya yang berbeda. Sastra Indonesia juga kaya dan beragam ya, dengan berbagai macam genre dan gaya yang mencerminkan pengalaman dan juga perspektif masyarakat Indonesia. Bicara tentang bahasa daerah, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Madura, dan juga Minangkabau, Jambi gitu ya. Ini beberapa contoh bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia. Setiap bahasa daerah tentu memiliki kekayaan kosakata dan ungkapan yang unik yang mencerminkan kearifan lokal dan juga nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dan selain keanekaragaman bahasa dan sastra, juga kekayaan kuliner yang tentunya juga menggugah selera gitu ya. Kuliner Indonesia merupakan perpaduan cita rasa yang kaya dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai macam budaya dan tradisi. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki hidangan khasnya sendiri yang unik, menggunakan bahan-bahan lokal dan rempah-rempah yang segar. Nasi goreng, sate, rendang, dan juga gado-gado, ini merupakan beberapa contoh hidangan Indonesia yang paling terkenal di dunia. Ada rendang, daging sapi yang dimasak dalam santan dan rempah-rempah selama berjam-jam hingga empuk dan kaya rasa. Rendang merupakan hidangan khas Sumatera Barat yang sudah diakui sebagai salah satu hidangan terlezat yang ada di dunia. Ada sate, daging yang disutuk, yang ditusuk dan dipanggang di atas bara api, disajikan dengan bumbu kacang atau bumbu kecap. Sate ini merupakan hidangan yang populer di seluruh Indonesia dengan berbagai macam variasi daging dan juga bumbu yang berbeda tentunya. Next, ada nasi goreng ya. Nasi yang digoreng dengan bumbu dan bahan-bahan lain seperti telur, ayam, udang, ataupun sayuran. Nasi goreng merupakan hidangan yang sederhana tapi lezat, dan merupakan salah satu hidangan yang paling populer di Indonesia. Berikutnya ada gado-gado ya. Gado-gado merupakan gabungan nasi yang digoreng dengan bumbu dan bahan-bahan lain seperti sayuran rebus yang disiram dengan bumbu kacang. Gado-gado ini adalah hidangan yang sehat dan juga lezat, serta merupakan salah satu hidangan vegetarian yang paling populer di Indonesia. Yang berikutnya ada soto ya. Sop tradisional Indonesia yang terbuat dari kaldu daging ataupun kaldu ayam dengan tambahan sayuran, mie, dan juga rempah-rempah. Soto merupakan hidangan yang menghangatkan dan menyegarkan, serta merupakan salah satu hidangan yang paling populer di Indonesia.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: kami.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
4: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi, malam ikut.

0: Beginilah sore. Bergancanglah kau tu naik nak. Dengar lagi lah nak maghrib. Gancang naik.
1: Aidah, kagetlah dulu mak. Masih seru nak main sambil berenang sama kawan-kawan.
0: Demlah, kalau uji rumah kau ni naik, naiklah Pin. Jangan galak tekak. Beladas kau main banyu. Kaget kelebu kau. Lanjak kau lihat banyu. Galak apa kau?
1: Ai, nandaklah. Aku dimakan hantu banyu, tak galak aku, mak.
0: Dem, kalau kau nandak dimakan hantu banyu, gancang naik. Jangan banyak cegito.
1: Iyo, mak. Pepin ngomong dulu ya sama kawan-kawan.
0: Iyo, lajulah bergancang.
1: Kawan-kawan, aku balik duluan ya. Mak aku lawan kon balik nah.
2: Iyo, Pin. Besok main lagi ya.
1: Iyo. Sampai ketemu besok ya. Dadah.

0: 5.
1: Hmm.
0: Ini mak, Depin nak bertanya boleh tak?
1: Nak bertanya apa kau, Pin?
0: Nah, mak eh. Tadi kan mak nyuruh Depin bergancang naik dari banyu sungai tu.
1: Hmm.
0: Uji mak tadi, kaget dilanjak ke lian tu banyu. Memang nyuruh hantu banyu suatu ni kan, mak eh. Ngapu dia tu disembuh hantu banyu?
1: Hmm.
0: Terus, kalau ada, kira-kira, legenda nyuruh hantu tak, mak?
1: Jadi, cak ini, Pin eh. Kalau soal hantu banyu itu ada apa tidaknya, mak juga tak tahu, Pin. Tapi, masyarakat Palembang, dari zaman bingin sampai sekarang, itu percaya, Pin. Kalau hantu banyu itu ada, nak. Dia disebut hantu banyu karena hidupnya di banyu Sungai Musi. Nah, dalam bahasa Palembang, hantu itu disebut dengan antu, dan air itu disebut dengan banyu. Itulah mangkonyo ngapo dia disebut dengan hantu banyu. Nah, kalau untuk soal legendanya enak eh. Aduh nak, mak boleh cerita tentang asal-usul hantu banyu ini dari nenek kau. Nah, nenek kau juga dapat ceritanya ini dari boyut kau. Terus ceritanya turun temurun sampai mak ini lagi.
0: Nah, mak, mencak itu. Kita tak kelah sama Repin nih, mak manu tentang legenda hantu banyu tuh.
1: Payulah kalau kau nak tahu ceritanya. Nah, masyarakat Palembang dari zaman dulu percaya tentang keberadaan hantu banyu sebagai penjaga Sungai Musi. Nah, beragam kisah legenda yang beredar di masyarakat, salah sikoknya adalah legenda tentang hantu banyu ini. Nah, ceritanya cak ini nak.
2: Alkisah, pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Berjaya, yang selama ini tentram, kini sang raja dan ratu risau karena sakit yang diderita oleh sang putra mahkota.
3: Adinda Ratu, ada apa gerangan dengan anak kita? Kenapa anak kita menderita sakit aneh seperti itu?
4: Kanda Prabu, Adinda pun tidak tahu apa yang menyebabkan putra mahkota kita menderita penyakit aneh tersebut, Kakanda. Kulitnya menderita gatal-gatal, berbau anyir dan amis, Kakanda. Adinda tahu Kakanda khawatir, sama halnya seperti Kakanda. Adinda pun khawatir terhadap kondisi anak kita.
3: Apakah gerangan yang harus kita lakukan, Adinda Ratu?
4: Adinda bingung, Kakanda. Telah banyak tabib yang datang untuk mengobati putra mahkota kita, tapi tak ada satupun yang berhasil, Kakanda.
3: Paman penasehat, bagaimana menurutmu tentang keadaan putraku ini?
5: Daulah, Yang Mulia Baginda. Kita akan terus berusaha untuk memberikan pengobatan terbaik untuk tuanku pangeran, agar segera sembuh. Hamba pun telah meminta para prajurit untuk mencari tabib-tabib ternama yang dapat membantu mengobati paduka pangeran.
3: Iya, Paman penasehat, teruslah berupaya mencari tabib terbaik di seluruh penjuru negeri ini, agar dapat mengobati putraku, agar dia bisa kembali sehat seperti sedia kala.
5: Daulah tuanku, hamba akan berusaha.
4: Adinda merasa sedih, Kakanda, memikirkan nasib putra kita.
3: Sudahlah Adinda, tak perlu Adinda bersedih. Kasihan putra kita. Kalau kita bersedih, dia pun akan bersedih juga.
6: Ayahanda, Ibunda, apa yang harus Ananda lakukan? Sungguh tak tahan rasanya menahan rasa gatal di sekujur tubuh ini. Belum lagi bau amis dan anyir yang ada di tubuh Ananda ini. Sungguh membuat Ananda merasa frustasi. Bagaimana nasib Ananda? Tak akan ada gadis yang sudi dekat dengan Ananda. Bahkan tak ada yang sudi berteman dengan Ananda.
4: Jangan bicara seperti itu, anakku. Sabarlah, nak.
3: Iya, nak. Ayahanda yakin kau akan sembuh.

0: Daulah Baginda, hamba ingin menyampaikan sesuatu.
1: Apa yang akan kau sampaikan, Paman Penasehat?
0: Daulah Baginda, 3 hari berturut-turut hamba bermimpi bahwa penyakit pangeran akan dapat sembuh bila bertemu dan menikah dengan gadis yang terlahir dalam keadaan terbungkus tembuni atau ari-arinya.
2: Kakanda, lekaslah Kakanda buat sayembara agar kita bisa menemukan gadis tersebut sehingga anak kita bisa segera disembuhkan.
1: Iya, Adinda Ratu. Akan kita temukan gadis itu. Paman Penasehat, segera saja kau buat sayembara untuk mencari gadis yang terlahir masih terbungkus dengan tembuninya ketika lahir. Jika dia bersedia dinikahkan dengan putraku, maka akan diberikan hadiah emas, permata, dan sebagian wilayah kerajaan ini.
0: Daulah Baginda, akan segera hamba laksanakan.
3: Sayembara, bagi rakyat kerajaan berjaya, Baginda Raja menitahkan kepada kami untuk menyampaikan sayembara bagi siapa saja rakyat kerajaan berjaya yang memiliki anak gadis yang ketika lahir masih terbungkus dengan tembuni atau ari-arinya. Jika putri tersebut bersedia dinikahkan dengan pangeran sang putra mahkota, akan diberikan hadiah emas, permata, dan sebagian wilayah kerajaan untuk dirinya.
4: Bukankah anakku Teratai terlahir masih terbungkus ari-ari? Kalau begitu, aku ikuti saja sayembara itu, dan nanti baru aku akan minta persetujuan Teratai. Daulah Penasehat, saya bersedia ikut sayembara karena putri saya bernama Teratai dulu terlahir masih terbungkus dengan ari-ari.
3: Baiklah, kalau begitu, dalam minggu ini kita akan persiapkan pernikahan pangeran dan putrimu.
4: Baiklah Penasehat, saya akan pulang dan menyampaikan berita ini kepada putri saya.
3: Baiklah, saya pun akan menyampaikan berita ini kepada Baginda Raja.
5: Singkat cerita, akhirnya Cek Mena kembali ke rumahnya, menyampaikan berita ini kepada putrinya yang bernama Teratai. Namun ternyata tak diduga, Teratai menolak untuk dinikahkan dengan pangeran yang memiliki penyakit kulit tersebut. Dengan alasan bukan zamannya lagi menikah dengan perjodohan. Tapi Cek Mena memaksanya karena tergiur hadiah yang diberikan. Sedangkan Teratai dengan terpaksa mengikuti kemauan ibunya yang telah silau oleh harta. Sementara sang raja dan ratu merasa sangat senang mendengar berita dari penasehat bahwa ada gadis yang dicari dan bersedia dinikahkan dengan sang putra mahkota. Raja memerintahkan penasehat segera mempersiapkan pernikahan putra mahkotanya dengan gadis yang bernama Teratai tersebut. Beberapa hari sebelum pernikahannya, diam-diam pangeran mencari tahu siapakah sosok gadis yang akan dinikahinya itu. Dan ternyata pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama pada kecantikan Teratai. Saat mengenal pangeran, Teratai tidak tahu kalau itu adalah pangeran karena sang pangeran menyamar. Teratai merasa geli dan jijik dengan penampilan sang pangeran. Hingga tibalah waktu pernikahan, pangeran dan para pengawalnya menjemput Teratai untuk segera ke istana dan dinikahkan. Dalam perjalanan menuju kerajaan, pangeran dan Teratai dipandu oleh para pengawal di atas pandu. Di jembatan saat akan menyeberangi sungai.
6: Mengapa saat bertemu denganku pertama kali, kau tak menceritakan bahwa kau pangeran yang akan dinikahkan denganku?
7: Aku takut kau akan menolakku karena penyakit ini. Aku mencintaimu, Teratai.
6: Tapi aku tak memiliki perasaan yang sama untukmu. Aku dipaksa ibuku untuk menikah denganmu. Aku jijik melihat sakit kulit yang ada di sekujur tubuhmu. Aku merasa mual dengan bau anyir dan amis yang berasal dari tubuhmu itu, pangeran.
7: Jangan berkata begitu, Teratai. Jangan patahkan hatiku.
6: Aku tak sudi dinikahkan dengan pangeran ini. Tak tahan aku mencium bau di tubuhnya. Lebih baik aku mati dengan cara loncat dari tanggul.
7: Teratai! Teratai, apa yang kau lakukan? Jika kau akhiri hidupmu, maka tak ada guna lagi hidupku. Aku akan menyusul dirimu, Teratai. Aku mencintaimu.
1: Jadi, cak mano nasib Teratai dan pangeran itu, Mak?
5: Nah, Ipin, Teratai konon cikitonyo menjadi bunga teratai yang galak adu di Sungai Musi. Sedangkan pangeran dipercaya menjadi antu banyu penunggu Sungai Musi, di mana kehadirannya akan diawali dengan bau amis yang menyengat dan juga licin di tempat mano yang menjadi umpannya menunggu mangso di bawah sungai atau bong tempat mandi. Makonyo nak, Pin, kau hati-hati. Walau itu cuma sekedar legenda, kita juga tetap harus hati-hati, nak.
1: Oh, iyo, Mak. Oke, siap, Mak.
5: Antu Banyu, yang artinya hantu air. Sebuah legenda yang dipercaya oleh masyarakat Palembang dari sejak zaman dahulu kala hingga kini sebagai penunggu Sungai Musi. Antu Banyu ini, menurut mitos yang beredar, suka memakan korban, di mana orang yang menjadi korban Antu Banyu biasanya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat lubang di belakang kepalanya. Dipercaya bahwa Antu Banyu suka memakan isi otak manusia yang menjadi korbannya, karena setiap korban Antu Banyu biasanya ditemukan dengan kondisi kepala berlubang dan isi otaknya sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Demikian tadi mini drama persembahan RRI Palembang dengan judul Antu Banyu, dengan para pelaku Wulan sebagai Cik Bayar, Yasir sebagai Ripin, Arfan sebagai Raja, Alwa sebagai Ratu, Ali sebagai Pangeran, Anggini sebagai Teratai, Arul Hasan sebagai Penasehat, dan Maria sebagai Cik Medang. Naskah karya Lydia Wulansari, narator Cik Gaya, sutradara Nadia, editing Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
1: Ya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak. Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
1: Ini sudah jam 7:30. Tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
2: Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
0: Ada apa, Sari?
2: Ini, Bu. Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
0: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu? Kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu. Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Nama juga aneh. Seperti nama zaman dulu banget deh.
2: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tahu deh.
0: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbalarang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu,

0: kisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
1: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
0: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
2: Hormat kami ayahanda.
1: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu putri Purbasari sebagai penggantiku.
3: Mohon ampun ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
1: Tidak, kamulah yang lebih pantas Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang?
4: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan ayahanda.
5: Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
1: Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Pati, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
6: Baik, Paduka Prabu.
7: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
4: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
3: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
8: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
7: Tenang saja. Untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
8: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya, dan dia diusir dari kerajaan.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat Ayahanda. Masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
3: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
1: Betul, apa katamu, putriku Purbarara? Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
3: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
1: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
6: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
7: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.
9: Ih, kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
0: Tenang ya Liana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
6: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
6: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
0: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
10: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Yah, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
10: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
0: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
10: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
10: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu

0: sih mesti ngikutin kata-kata si lutung? Nanti kalau purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
7: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
8: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
9: Jambi Malam Iku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayhaqi, tentunya akan menemani Kanti-kanti ya. Untuk edisi malam ini bertepatan di hari Rabu 17 Juni 2026. Mudah-mudahan Kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Baik, ketika nanti tentunya saya akan temani Anda ya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti apresiasi budaya Kito pada pukul 21, tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi terlebih dahulu.

manapun berada. Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan atau BPKH Wilayah Sumatera mencatat luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 15.318 hektar. Hal itu disampaikan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto. Ia mengatakan sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan luas mencapai 14.162,6 hektar. Sementara lahan mineral yang terbakar tercatat seluas 1.155,4 hektar. Data tersebut merupakan hasil analisis citra satelit yang dilakukan melalui kerjasama Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai 8.237 hektar. Dari jumlah tersebut, 8.017,6 hektar merupakan lahan gambut dan 219,4 hektar lahan mineral. Sementara itu, Kabupaten Pelalawan mencatat luas kebakaran mencapai 4.538,8 hektar. Ini terdiri dari 4.238,4 hektar lahan gambut dan 210,3 hektar lahan mineral. Nah, ganti-ganti karhutla juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 947,2 hektar serta Kota Dumai seluas 600,9 hektar. Di Dumai, sebagian besar area yang terbakar merupakan lahan gambut dengan luas mencapai 528,3 hektar. Nah, ganti-ganti berdasarkan data historis luas karhutla di Riau periode Januari hingga Mei 2026 meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat seluas 751,1 hektar. Bahkan angka tersebut menjadi yang terbesar sejak 2019. Meski masih berada di bawah catatan karhutla tahun 2019 yang mencapai 27.724 hektar pada periode yang sama. Ferdian mengatakan Manggala Agni bersama seluruh unsur satuan tugas karhutla terus meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan melalui patroli darat dan udara, pemadaman dini, serta pembuatan sekat bakar guna mencegah meluasnya kebakaran. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Pemerintah sedang menyiapkan stimulus liburan untuk mendorong aktivitas wisata selama masa libur sekolah. Harapannya program tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian melalui berbagai aktivitas masyarakat. Dudi menjelaskan stimulus yang disiapkan pemerintah ditujukan khususnya bagi anak-anak sekolah selama liburan. Menurutnya, momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan dengan melakukan berbagai kunjungan wisata di sejumlah daerah.
Kati-kati saat ditanya mengenai bentuk stimulus yang akan diberikan, Dudi menyebut skemanya lebih kurang sama seperti sebelumnya. Ia belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme stimulus yang sedang dipersiapkan pemerintah tersebut. Terkait anggaran, Dudi mengatakan pembahasannya masih memerlukan koordinasi bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Meski demikian, pemerintah disebut sudah mengarah pada langkah pengalokasian anggaran untuk mendukung program stimulus tersebut. Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia atau KAI menawarkan potongan harga tiket ekonomi sebesar 30%. Program tersebut bertujuan mendukung kemudahan mobilitas masyarakat selama menikmati masa libur sekolah di berbagai daerah. Potongan harga tersebut dapat dinikmati masyarakat untuk keberangkatan mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026. Program tersebut diharapkan membantu pelanggan menghemat biaya perjalanan di tengah tingginya kebutuhan transportasi umum. Ya, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita nikmati terlebih dahulu ya irama Nusantara menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Tetap bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya

0: Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi, luar biasa ya. Baik, ketika nanti tentunya saya akan menemani ketika nanti di apresiasi budaya kita, tentunya di budaya Jambi ya, malam Iko. Baik, ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan ya di 0811607079920. Tentunya saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita sapa ganti-ganti, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nengoknya?
0: Belum.
1: Nengok di antara nih.
0: Oh, siap. Siap, luncur. Iya, ini lorong remaja. Lorong remaja itu sebelah mana?
1: Itu di simpang, ya, gak murah. Di simpang portal.
0: Portal.
1: Ini gardu.
0: Gardu apa nih?
1: Gardu remaja tuh, ah.
0: Anu, pos polisi?
1: Belum, itu di dalam ini brown ya.
0: Oh, berarti sebelum lampu merah berarti?
1: Baru dari remaja masuk.
0: Oh, lorong remaja. Berarti sebelum lampu merah ya?
1: Belum.
0: Iya, belum sampai ke pasar berarti.
1: Ke pasar tadi.
0: Hah?
1: Ke pasar.
0: Oh, dekat pasar berarti masuk pasar.
1: Enggak lah, di luar.
0: Oh, di luar pasar. Oke, siap. Insya Allah kapan-kapan saya melipir ke sana. Kapan-kapan terus ya, entah kapan sampai ya.
1: Ini yang bola siapa nih tahunnya?
0: Yang bola?
1: Dunia ya.
0: Siapa ya? Saya belum lihat jadwalnya nih.
1: Siapa tuh megang?
0: Megang saya yang megang yang menang lah saya pegang, yang kalah malas megang.
1: Enggak lah, kita bisa pikirin lah siapa.
0: Gitu. Saya kurang mengikuti pertandingan bola sebenarnya.
1: Dunia itu.
0: Iya. Benar, dunia itu. Siapa ya malam ini ya?
1: Enggak, yang pegang yang apa ini, kita megang Brazil
0: lah. Oh, Brazil? Malam ini ya?
1: Enggak, belum lah, kalau untuk ini kita megang Brazil.
0: Oh, untuk yang jadi piala, yang jadi juara dunianya nanti? Oh, pasti Brazil ya? Prediksinya ya? Oke.
1: Minta lagu ini, Pak, Mana Tahan
0: lah. Mana Tahan? Lagu Jambi tuh.
1: Lagu Jambi.
0: Oh iya, Mana. Iya, tapi itu mana tahan tuh judul film kali. Mana Tahan. Oke, siap. Oke. Semangat.
1: Salam-salam adikan ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya malam juga Bang Adeng, Mbak Vero, Bang Rudi.
0: Iya.
1: Bang Ramla, Bang Abdullah,
0: iya.
1: Bang Jo, Bang Bina, Bang Andi Mungsi,
0: iya.
1: Bang Udin, Mbak Wati, Mbak Alimin, Teh Nadia,
0: iya.
1: Bang Gada CS, untuk semua-semua ini.
0: Baik, siap.
1: Ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nya Kang Iing yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Mantap, semangat. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Pak ada di sini di Mukti Bang ABG.
0: Siap.
1: Mantap. Apa kabar,
0: Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Abang Ganti bukan makan gratis ya, Bang, ya. Bang Ganteng gitu ya.
0: Bang Mas Bayhaki ganteng.
1: Iya. Harus begitu, Bang.
0: Iya.
1: Bagaimana cuaca nih, Bang?
0: Cuaca malam ini cerah.
1: Wah, secara hati Bang ABG gitu ya.
0: Iya, benar. Luar biasa, luar biasa.
1: Salam apa lagunya Bang BHK?
0: Boleh, siap. Apa tuh?
1: Kutanti.
0: Kutanti.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kutanti. Salam-salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Buatnya pastinya dulu Bang Yaki, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Titip salam sama Ayu dan pada adik di rumah ya Bang ya.
0: Siap.
1: Nah, salamnya buatnya Bang Iin tadi ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, mudah-mudahan lah disemanin.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Hamzah Yusuf, Bang Kadir JS, Bang Abdullah, Bang penemunya Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Bang Armi, Bang Arman. Buatnya Ajeng, buatnya Mbak Ika Rafianti juga ya, buatnya Bang Rudi juga, buatnya Bang apa namanya ini, buatnya Bang siapa namanya ini, Bang RTM.
0: Iya.
1: Apa kabarnya? Salam kenal dari yang dimaksud ya. Buatnya juga. Bang siapa lagi? Bang apa namanya Ardiansa?
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vero. Apa kabar Mbak Vero?
0: Iya.
1: Mudah-mudahan masih monitor malam ini ya. Buatnya Tete Anita.
0: Iya.
1: Buatnya juga Mbak Mama kembar di apa di Riau ya. Buatnya Mbak Pina di kampar apa kampar kiri ya. Buatnya Pak Burohim ya di Kalimantan apa namanya itu di Kalimantan ya.
0: Iya betul.
1: Buatnya Mbak Sari di Banjarmasin. Buatnya seluruh pen rompak suam kompak dari Andi Moksin ya.
0: Siap.
1: Kalau buat ada yang tertinggal itu buka unsur kesengajaan memang lupa gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, karena memang nggak punya kepean cuma main di kepala aja gitu.
0: Siap.
1: Oke Bang, ada lagunya Bang lagi?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuknya Bang Andi Moksin yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Nian.
0: Mantap. Mantap.
1: Ada Abang Kuda ketemu.
0: Kap, di mana tuh?
1: Tempat baru
0: tuh. Oh iya, kesananya malam kemarin ya?
1: Iya.
0: Oh iya, saya siang kesana kemarin.
1: Ya berarti enggak berjodoh.
0: Iya, belum berjodoh kita.
1: Iya.
0: Kalau berjodoh ketemu kita.
1: Iya, enggak ketemu kita. Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Lagi nonton bola Bangku.
0: Apa yang main malam ini?
1: Argentina
0: sama Nigeria.
1: Algeria.
0: Oh, Algeria.
1: Iya, 2-0 menang Argentina.
0: Argentina yang menang ya.
1: Iya, 2-0.
0: Soalnya Algeria itu pendatang baru ya.
1: Mungkin lah.
0: Iya, soalnya baru dengar saya.
1: Iya, sama juga.
0: Karena sudah masuk, iya ya, sudah masuk lolos Piala Dunia ya.
1: Iya,
0: negara itu.
1: Sudah babak kedua.
0: Iya, oke. Argentina yang dua ya.
1: Iya.
0: Oke, ini tadi Bang Iing katanya nanya nanti megang siapa gitu. Emang Bang Amar megangnya siapa nanti itu?
1: Apanya?
0: Prediksi nanti yang jadi juara dunia.
1: Oh, belum tahu.
0: Belum tahu ya.
1: Kalau saya apa ya? Ya mungkinlah bisa jadi Prancis.
0: Apa?
1: Prancis.
0: Prancis.
1: Ya.
0: Prancis lagi prediksinya.
1: Ya.
0: Oke. Mantap. Masing-masing udah punya prediksi lah ya.
1: Iya benar.
0: Walaupun kalau siapa?
1: Tim kesayangan saya Jerman.
0: Oh. ngapa pegang Jerman?
1: Hah?
0: Ngapa nggak pegang Jerman?
1: Ya, tim kesayangannya.
0: Tim kesayangan, bae.
1: Ya.
0: Siapa tahu Jerman jadi Piala Dunia, juara dunia.
1: Benar.
0: Tapi prediksinya Prancis malah ya.
1: Ya.
0: Mantap, mantap, mantap. Enggak apa-apa. Kalau prediksi kan bisa saja betul, bisa saja enggak ya, betul benar. Ya. Namanya prediksi.
1: Ya.
0: Oke, sambil menonton bola, sambil mendengarkan lagu-lagu Jamboy, apa lagunya?
1: Lagunya Kampung Mendaharo.
0: Iya. Oke, siap.
1: Salamnya buat abangku sama siam gak selalu ya.
0: Iya.
1: Waknya baru di Balam Leme Ikaw Odinya gue. Makna dia pun nama. Maaf Pak Emanya juga benar Ika Kak Bute.
0: Iya.
1: Waknya Andi Musin Aura Cinta Palima juga. Waknya Pero. Waknya Topan. Waknya Pak juga. Waknya Putra ETM. Ini Pak Adila Pak Sa'wan. Mas Putra Blok Hijang. Bang Musi Usri juga. Mas Nolan.
0: Iya,
1: Bangsa Prima Ajeng KDCS.
0: Iya.
1: Ya, Ida Naila Ajeng juga. Pertanyaannya Mati Desila.
0: Iya.
1: Melia.
0: Iya.
1: Buatnya Ibu Yani Bunda Imiati Melayati juga. Buatnya Anita, buatnya Pina.
0: Iya.
1: Buatnya siapa lagi Bang Kontingul.
0: Iya.
1: Buatnya Datu Adi juga. Pak
0: iya.
1: Ayang. Buatnya Hanja Yusuf juga. Buatnya apa lagi ya?
0: Lagi.
1: Buatnya Sasulek juga.
0: Iya.
1: Buatnya semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Iya, lagunya ada?
0: Ada.
1: Oh iya, Pak Armi juga.
0: Oh iya, jangan dilewatin
1: ya,
0: lah.
1: Iya, tetangga sendiri.
0: Iya, jangan dilewatin tetangga tuh.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Oke,

0: Amar yang sudah bergabung ya. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Oke. Sekarang memang lagi banyak yang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Wah, jangan panjang-panjang.
1: Yolanya bangsa tapi...
0: Gak apa-apa, sambil melatih pernapasan biar panjang.
1: Bang Bay gimana?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Bang Rudi, terima kasih mangganya Bang Rudi.
0: Wih, yang di depan rumah kali itu ya, mangganya bukan?
1: Iya kan, udah nempat dari di rumah sakit.
0: Oh gitu.
1: Waktu di rumah sakit udah nempat sama dia. Tolong Bang Rudi, lagi kepingin Bang
0: Rudi. Wah iya. Gak apa-apa.
1: Dapat satu jadi dapat dua sih. Oh. Masih kok jadi lah. Jadi iya. Jadi yang dua iri jadinya.
0: Ah, itu dia.
1: Mami Bucak sama Mami Andreanya udah dapat.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Jambi ya.
0: Oh iya, lagu Jambi malam ini.
1: Lagu Jambi yang baru apa Bang Boy?
0: Apa yang baru ya? Kira-kira ya. Sebelum cek juga sih yang baru apa nih?
1: Iya, aku kemarin lihat di ini.
0: Apa tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube. Apa tuh yang di YouTube?
1: Apa ya? Aku malah lupa pun ada dari daerah Kerinci lagunya.
0: Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Masih ada kaitannya dengan tingkah kalau enggak?
1: Tidak.
0: Apa tuh pinang sebatang? Iya deh, patah arah apalagi nih?
1: Buta
0: nak mudo?
1: Batu nak mudo.
0: Oh, batu nak mudo. Oke.
1: Ada
0: lah. Oh iya ada, batu nak mudo.
1: Salamnya ya.
0: Oke, silakan. Jadi
1: kamu Amar Bakung kan juga.
0: Amar Bakung. Kamu
1: Andi Muksin juga lah.
0: Iya.
1: Ikut gue lah.
0: Ikut
1: gue. Bang, di rumah Bang Boy.
0: Hah?
1: Ada makanan nih.
0: Apa tuh?
1: Ini ada martabak.
0: Woy, mantap.
1: Martabak kacang plus linanas.
0: Mantap.
1: Kebetulan ada udang crispy.
0: Woy.
1: Nasi sama makannya tuh ada... Masak bening, tusuk, ugi sama daging manis.
0: Mantap itu.
1: Sama tumis kosong. Ayo ke sini.
0: Oke, meluncur.
1: Mas Boji sudah kami kocek nih.
0: Hai, mantap.
1: Salam saya sama adik di Bang Bayar.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, kata-kata dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Kita sapa kembali di 08116707 9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Mian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang MBG?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ketemu lagi sama Bang MBG ya.
0: Siap. Masih dong. Iya. Lagi ngeteh. Ya.
1: Hari Minggu dinas enggak?
0: Hari Minggu.
1: Ya.
0: Hari Minggu tanggal 26. Ada apa ya memang?
1: 21.
0: Hah?
1: 21.
0: Enggak apa-apa.
1: Hari Minggu tanggal 21.
0: Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Udah satu menjadi angka 6 ya, aduh. Iya, 21.
1: Ada di mana tuh Kedemangan ya, kita kumpul-kumpul ya.
0: Di mana tuh?
1: Kedemangan.
0: Di Kedemangan.
1: Ya.
0: Insyaallah.
1: Jam
0: 2
1: ya.
0: Oh, habis-habis zuhur lah ya. Ya. Oke, mudah-mudahan enggak ada halangan ya.
1: Insyaallah bisa ya,
0: hadir
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Sekarang saya mau lagu dampingnya dulu, Bujang Talaja.
0: Bujang Talaja, siap.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Tage Sabatunang.
0: Hah?
1: Tage Sabatunang.
0: Tage Sabatunang.
1: Ya.
0: Oke, Tage Sabatunang. Baik, silakan.
1: Selamat malam, terutama buat Abang MBG. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Baik.
1: Hati-hati pulangnya nanti ya.
0: Baik, siap.
1: Jaga mata, jaga hati ya.
0: Siap.
1: Nah, ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bangkung.
0: Iya.
1: Mudung, ada waktu kita juga Pak Butet, Mahajun, Mahajun sudah dalam perjalanan ke Garut.
0: Oh, ke Garut sekarang dia?
1: Dia meluncur ke Garut. Oh. Tadi dia berangkatnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada Cirusli, ada Beli, ada Bang Ijal, Bang Kabir, ada Abdullah, Pak Butet, Bruscilla, Bruscilia, Naila, Tero, Bang Mohtin, Bang Nasrum, terus Pak Andika Kolinata, semua ada lah.
0: Siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Makasih, waktunya lagunya ditunggu juga ya.
0: Siap.
1: Jangan lupa hari Minggu ya.
0: Insya Allah, nanti dikabarin.
1: Makasih.

0: Bentuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung. Luar biasa. Ya insya Allah ya, kita kalau gak ada halangan bisa hadir. Meluncur ke sana kita. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Bos Ciko. Apa kabar?
0: Wah, kabar baik, sehat.
1: Waduh, aduh.
0: Bos Ciko ini. Iya.
1: Lagunya apa nih, Bos Ciko?
0: Lagunya lagu Jambi.
1: Jambi ya?
0: Iya. Okay. Apa tuh?
1: Saya minta lah. Ah.
0: Oke, lagunya apa tuh?
1: Mutiara Berkesan.
0: Mutiara Berkesan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Nona Dita.
0: Iya.

0: sehat dan bahagia.
1: Iya.
0: Buat semua Tina, Sinta,
1: iya.
0: Buatnya, ya buat siapa tadi yang terakhir?
1: Yang terakhir, Tenadia Purnama.
0: Iya buat Tenadia dan Alimunya,
1: iya.
0: Ya buat Bang Haki,
1: siap.
0: Bahagia, semoga selalu dengan Allah semua. Lagi dia mau cara berpesan ya.
1: Baik.
0: Nona masuk Nona, ada Nona ke dalam.
1: Baik.
2: Adek. Iya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Di sana gimana cuacanya ini?
2: Cuaca di sini
1: cerah ya?
2: Iya.
1: Guys, oke, siap.
2: Salam-salam boleh nggak?
1: Boleh, silakan.
2: Iya, salam yang pertama buat Kak yang lagi bertugas.
1: Iya.
2: Selamat bertugasnya, semoga aktivitasnya lancar.
1: Baik.
2: Nanti kalau aktivitas acaranya nanti, kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Sampai di rumah juga dengan selamat.
1: Baik.
2: Terus salam buat Bang Ani Cakrawana dari Jambi, salam sayang paling sayang. Semoga sehat selalu, ketemu keluarga.
1: Iya.
2: Terus salam buat Mbak Vero, Mbak Anisha, Mbak Anjeng, Bunda Wati, Bunda Yani, Bunda Sila, Mbak Fina, Mbak Ayu Masori,
1: Mbak
2: Pobeta,
1: Mbak
2: Anta, Rahim, ikut Tortor Tanenggara ya.
1: Betul.
2: Terus Bang Adi Muksin, Bang Setiawan, Bang Adi Inggar, Bang Rudi, Bang Hamsa, Ujan Acun, dan semua aja.
1: Baik.
0: Lagunya apa?
1: Ya? Oke.
0: Burung kenek-kenek Bang Aki.
1: Siap.
0: Ya. Makasih Bang Aki.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat, salam bahagia.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kembali ya untuknya Bang Adi Cakrawinata yang sudah bergabung dan juga bersama Nona Dika ya yang sudah bergabung juga. Kita sapa kembali ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdurrahim di Kota Kartanegara Kalimantan Timur.
0: Siapa Abdurrahim?
1: Lagu Jambi ya?
0: Betul.
1: Kalau lagunya Angin Lalu.
0: Angin Lalu, baik.
1: Penyanyinya
0: baik.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi. Antara lain ya, ada Amsa Yusuf. Sandi Musim.
0: Iya.
1: Bang Setiawan.
0: Iya.
1: Bang Kadir Cet. Kemudian Sandi Cakrawinata.
0: Iya.
1: Kemudian Mbak Dika.
0: Iya.
1: Dika Yabu. Berikutnya ada Mbak Vero.
0: Iya.
1: Mbak Jemilah.
0: Iya.
1: Mbak Tina.
0: Yang
1: ada di Kampar Riau.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Bang Ajum.
0: Iya.
1: Dan semua teman-teman pendengar.
0: Baik.
1: Dari Kompas Jambi.
0: Siap.
1: Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bang Ci.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Abdurrahim yang ada di Kalimantan Timur sana, luar biasa ya. Oke, di belakangnya Pak Abdurrahim masih kembali kita sapa ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sama kontor Islam 14.8 Hijriah ya.
0: Iya, betul. Semoga kita selalu sehat.
2: Ya, kita selalu sehat di tahun ini ya.
0: Panjang umur. Iya, dimudahkan semua urusan-urusan kita.
2: Amin, amin.
0: Menjadi lebih baik di tahun yang ini.
2: Amin.
0: Iya, itu doa kita yang baik-baik.
2: Kasih Jambi.
0: Yap.
2: Apa ya?
0: Apa, ayo.
2: Ingat-ingat dulu.
0: Ingat-ingat. Deng deng deng deng.
2: Jando mati pajak.
0: Hah?
2: Jando mati pajak.
0: Jando mati pajak. Wah, berarti tidak bisa lagi ini. Gitu, iya, tidak bisa masuk lagi gitu.
2: Kan cuma lagu pengen
0: dengar kan. Iya ya. Jando mati pajak, siap.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Salam-salam buat Abdurrahim atau buat apa? Saya timun malam mati kasih selalu ya.
0: Siap.
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, selamat malam, selamat tahun baru 14.8 juga. Semoga kita lebih baik daripada tahun kemarin, Abdurrahim.
0: Amin.
2: Untuk Amarkan, Amarkan masuk belum?
0: Amarkan sudah.
2: Sudah ya.
0: Mang
2: Ajum,
0: Abdullah,
2: Bang Jaya Yusuf.
0: Iya.
2: Andi Muksin. Buat apa lagi? Bang Sule, Kedijan.
0: Iya.
2: Siapa tuh? Sirkeli.
0: Iya.
2: Nah, buat Pak Di Ahmad Baku.
0: Iya.
2: Buat Bucu Rosana Harhab. Buat Alpi Adi ya.
0: Iya.
2: Buat Romla di Kelas Muda.
0: Iya.
2: Buat Pina di Kampar. Buat Veronica di Transito.
0: Iya.
2: Buat Aurel di Tebau. Buat semua mualah ya.
0: Siap.
2: Buat berhasil malam-malam terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya untuknya Bang Kadir CS yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, seperti biasa kita break dulu ya. Yang bergabung bersabar, nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih di apresiasi budaya kita di budaya Jambi ya. Kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti yang ingin berpartisipasi di 0811670799920. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo Mas, dia baca mikir dan kamu.
0: Mas. Oh, halo, ya ada. Oh, ada orangnya. Masya Allah.
1: Udahlah, jangan marahan.
0: Aduh, ada rupanya. Soalnya lupa pakai handset tadi saya. Handset saya lepas.
1: Boong.
0: Jadi nggak dengar ada orang. Apa kabar?
1: Baik,
0: sehat ya. Kalau ketawanya masih begini, ngakak-ngakak, berarti sehat.
1: Sehat lah, Mas.
0: Iya.
1: Lagi kalau Mas yang nyiar.
0: Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan yang mendengar suara saya, yang lagi berbaring, biar semangat ya.
1: Tadi kan aku bobo.
0: Oh, jadi saya mengganggu dong.
1: Mas siaran?
0: Terbangun.
1: Bangun dari bobo.
0: Yuh, mengganggu berarti saya mengganggu orang kalau gitu saya ini.
1: Mungkin jangan siaran, Mas.
0: Mudah-mudahan pada senang semuanya malam ini ya.
1: Iya.
0: Sehat,
1: Mas, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sama Bahen 0A.
0: Iya. Ketua.
1: Ketua lah.
0: Assalamualaikum. Aduh, minum dulu ah saya.
1: Ya, minum lah. Minum nanti Mas haus.
0: Iya itu dia. Nanti kalau nggak minum, aduh, bisa batuk-batuk sih.
1: Nanti telat.
0: Nah itu dia.
1: Ketulangan pula nanti Mas. Mas.
0: Ya siap.
1: Lagunya Mengerai.
0: Mengerai.
1: Ya.
0: Ada lagu Mengerai.
1: Ada.
0: Mengerai, mengerai itu meraung ya.
1: Pokoknya judulnya Mengerai.
0: Mengerai.
1: Cewek sih nyanyi.
0: Oh, nyanyi cewek?
1: Iya. Oh. Tadi aku dengar Bunda Nadia undang, Mas.
0: Iya.
1: Kata Mas kalau nggak ada halangan.
0: Iya.
1: Emang Mas bisa halangan?
0: Bisa lah. Emang cewek aja bisa halangan. Saya bisa halangan.
1: Kalau aku halangan tuh cewek.
0: Itu. Saya malam-malam begini, nanti siang berubah lagi saya. Makanya halangan saya kalau siang.
1: Mas halangannya gimana?
0: Biasa. Mas harus disebutin juga rahasia.
1: Aku ketawa kalau Mas tinggal bilang penting kalau nggak ada halangan.
0: Iya.
1: Halangan itu cewek.
0: Oh cewek ada halangan ya?
1: Iya. Padahal Mas bisa halangan
0: iya,
1: ya.
0: Padahal saya bisa selain saya ya.
1: Halangannya apa?
0: Tahu kasih tahu nggak ya? Aduh, masya Allah. Mengerai.
1: Iya, Mengerai.
0: Oke, ada. Mengerai. Siap.
1: Lagunya untuk Mas selalu ya.
0: Oh, gitu. Siap.
1: Untuk pulang hati-hati.
0: Baik.
1: Untuk selalu untuk Mas.
0: Siap.
1: Buat yang udah masuk tadi. Kenalin dengan Bunda Nadianya.
0: Iya.
1: Buat Bang Abrohim tadi di Kalimantan Timur ya, selamat malam.
0: Buat
1: Pina Kampar Riau juga. Udah masuk belum, Mas?
0: Belum.
1: Kribo dia.
0: Iya, kribo kayaknya.
1: Buat Anita juga.
0: Iya.
1: Buat SJS juga tadi. Bang Ing Simpul.
0: Iya.
1: Mang Ajum. Buat Bude Sila. Mbak Ayang.
0: Iya.
1: Ajeng.
0: Iya.
1: Juga selamat malam. Masuk kan?
0: Siapa?
1: Ajeng.
0: Belum.
1: Masuk Ajeng.
0: Masuk.
1: Pak Udin juga.
0: Iya.
1: Aurel. Mas Yadno.
0: Iya.
1: Buat Amarkan, Bang Armi, Si Rupi. Kita selamat malam. Untuk Pican juga semoga selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Juli, Bang Nuri, Bang Tamrin, Bang Ija, Bang Rudi juga selamat malam.
0: Iya.
1: Bang Abdullah juga.
0: Iya.
1: Buat Bang Bujang, Bang Yeri. Bang Alfiadi. Buat Pak Sadewo. Buat apa lagi ya?
0: apalagi
1: satu tuh Lali.
0: Lali, Lila.
1: Bang Gaya Yusuf juga. Mm-hmm. Bang Andi Satra tadi juga ya, sama
0: iya.
1: Dika juga. Mm. Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Juga.
0: Iya.
1: Buat Bunda Wati ya, Eman.
0: Mm-hmm.
1: Buat siapa lagi ya? Ada lagunya Mas?
0: Ada.
1: Buat semuanya Mas ya.
0: Siap.
1: Lagu untuk Mas ya.
0: Siap.
1: Semoga suka lagunya.
0: Siap.
1: Yang belum disenggol selamat malam aja.
0: Baik.
1: Mas nanti pulang hati ya.
0: Siap.
1: Ya, mungkin kalau pukul 24 aku bobok lagi.
0: Oke.
1: Kerja lagi.
0: Mantap.
1: Makasih Mas ya.
0: Baik.
1: Selamat malam. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Mbak Vero yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Bagi ganti-ganti yang masih ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 99 90. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengaren telepon malam ngono ya.
0: Iya.
1: Habis rewang.
0: Oh, habis rewang.
1: Iya, jadi masih melek. Walaupun kuyuk-kuyuk
0: banget. Masyaallah.
1: Tinggal 2 watt.
0: Tinggal 2 watt ya.
1: Iya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Budi kalau malam jarang ini, kadang monitor kadang aja gitu,
0: kadang monitor kadang lewat itu ya.
1: Iya, soalnya sinyalnya tuh susah Mas.
0: Oh, makanya
1: tadi siang aja putus lah mau
0: masak. Oke.
1: Baru datang ya, ayo udah jalan yuk.
0: Oke, kemarin makanya kemarin saya mau ke sana. Aduh, lumayan jauh kali ya. Itu udahlah, balik arah tadinya.
1: 8 kilo.
0: 8 kilo dari tempat Bang Rudi.
1: Ya, masuk ke dalam itu jalannya kerikil-kerikil gitulah.
0: Oke, kapan-kapan wae lah kalau
1: ya,
0: gitu.
1: Ya insyaallah. Delok pondoke nang jero kebon iki nang sawit.
0: Wah, enak lah kalau di kebon tuh, mantap.
1: Iya.
0: Saya suka kalau di kebun tuh gimana rasanya gitu kan?
1: Angin semilir melapar rindu.
0: Aduh, kan lain. Saya kalau libur tuh enggak ke tempat wisata, ke kebun tuh lah.
1: Kalau di kota udah biasa.
0: Iya,
1: tapi awalnya panas.
0: Wah, kalau di kebun tuh makan apa adanya pun udah mantap aja lah pokoknya.
1: Iya. Pokoknya sedap gitu
0: iya.
1: aja.
0: Iya.
1: Kanan kiri tuh masih daun-daun gitu kan.
0: Iya, mantap.
1: Kabarnya Mas Pie?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah lah ya.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah, doa bersama aja. Semoga dikasih-kasih selalu Subhanahu wa ta'ala, berkat setia juga. Semoga keluarga selalu damai lah ya.
0: Amin.
1: Lagunya Mas?
0: Apa lagunya?
1: Bersanding berdua. Ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya sih Mbak Vero ya.
0: Iya, betul.
1: Selamat malam. Ada Mbak Nede Purnama.
0: Iya.
1: Bang Arman. Pemenang mau Mas. Udah monitor lewat HP mau. Tapi dari sama lo udah kesinyal.
0: Oke.
1: Nyoba-nyoba ngul HP di HP kan radio nyari ketemu tadi.
0: Oke.
1: Sopo masuk ya Mas?
0: Sopo yang masuk?
1: Sopo?
0: Ada Bang Kadir CS, ada Pak Abdul Rahim, ada Nona Dika, ada.
1: Oh, Mbak Dika masuk.
0: Masuk.
1: Buat ini ada ke orang juga tadi siang tadi ya.
0: Iya.
1: Bang Kadir CS, Mas. Bang Andri Cakarwina.
0: Iya.
1: Nah, lama saya monitor mau blok pula ya.
0: Siap.
1: Soal yang pertama tadi timbul tenggelam suaranya.
0: Oke.
1: Selamat malam aja yang sedang monitor perempat lah ya. Salam sehat, salam sejahtera di budi sila lah ya. Yang sudah jangan terima sesenggelannya.
0: Iya.
1: Buat Mas pokoknya sehat selalu, pantang mundur pokoknya hajar aja.
0: Sudah tugasnya.
1: Pokoknya Budi support dari belakang.
0: Siap.
1: Ya semangat waktu untuk malam lah ya.
0: Siap.
1: Selanjutnya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Bu Desila yang sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, anti-kanti dimanapun berada, tentunya untuk anti-kanti yang saat ini sedang dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing, selamat malam ya.

0: Ya, ganti-ganti juga yang ingin begadang mungkin ya. Nanti dini hari ya, ada pertandingan, masih ada pertandingan sepak bola ya. Oke, dipersiapkan ya. Ya nggak ngantuk gitu ya. Ada apa nih, pertandingan sepak bola nanti pada pukul 2 ya dini hari. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Bayati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Hirabil alamin. Akhirnya tersambung juga.
1: Akhirnya tembus juga.
0: Iya, tembus juga akhirnya. Sudah iya. Sudah kemana aja nih?
1: Tanjung Pinang.
0: Wah, mantap. Nah, terus?
1: Iya, kalau di Pro 1 di RRI Sungai Penong ikuti acara apa? Berjaringan.
0: Oh, berjaringan ya.
1: Siaran berjaringan malam ini, malam Kamis.
0: Oke.
1: Iyalah yang aduh Bang Bayaci lagunya.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Ini Kembang Selasih.
0: Kembang Selasih.
1: Iya. Yeah.
0: Baik.
1: Salam-salamnya. Yeah. Pertama sekali untuknya Bang Bayaci, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Kemudian tadi yang sudah di fotokopi dari Andi Muslim, juga tadi ada Nadia Purnama.
0: Iya.
1: Ada Mbak Tiro juga tadi ya, selamat malam Mbak Tiro.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada juga Kadir JS tadi ya. Ya, di fotokopi dengan KDCS semua band Pro 4 tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Untungnya Bang Bayaki, selamat malam sama Ketiga. Terima kasih banyak Bang Hesky. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Pak MJ Yusuf yang sudah bergabung, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum bos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya bos?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Boleh pinjam lagi?
0: Boleh, bintang. Apa lagunya?
1: Lagu daerah ya?
0: Iya, lagu daerah Jambi.
1: Lagu Melayu Jambi boleh?
0: Iya, Melayu Jambi boleh, penting lagunya masih lagu Jambi.
1: Lagu Sindai.
0: Sindai?
1: Iya.
0: Sindai lagu Jambi?
1: Itu Melayu Jambi.
0: Melayu Deli, lagu Jambi lagunya.
1: Oh, lagu Jambi lah.
0: Iya, khusus lagu Jambi aja.
1: Lagu Jambi, lagu Terali Cinto.
0: Hah?
1: Terali Cinto.
0: Oh, Terali Cinto.
1: Iya, Bang.
0: Oke, siap. Oke.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Buatnya Abang. Semoga sehat dan sukses selalu, guys.
0: Amin.
1: Terus buatnya dan dari tempat mana berada, salam kenal dan salam kenal ya.
0: Siap.
1: Kak Tero udah kasihan.
0: Udah.
1: Salam aja buat Kak Tero, kami kasih aja.
0: Iya.
1: Buat
0: segalanya,
1: Bang.
0: Baik.
1: Makasih, Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Putra RTM yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama sahabat-sahabat di sana ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti semua yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya Kito di budaya Jambi. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia ya, panjang umur dan dimudahkan semua urusan kita. Bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran. Dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
2: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
3: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang masih setia bersama Perempat Jambi. Atau juga untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Baik, untuk ganti-ganti yang masih di luar sana yang tentunya ada yang sedang dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing ya. Semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Dan selama sampai tujuan bisa berkumpul bersama keluarga. Juga untuk ganti-ganti yang sedang berniaga. Tetap semangat ya. Semoga rezekinya lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, juga untuk kanti-kanti yang sedang tugas malam, baik yang ada di instansi pemerintahan maupun swasta, untuk kanti-kanti juga ya yang sedang ngeronda atau jaga malam. Mudah-mudahan selalu aman, kondusif ya. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya.

ingin beristirahat ya, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga kendaraan Anda ya, harus segera diselamatkan agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik dapur Anda dicek kembali juga ya. Masih kembali kita hadirkan lagu untuk menemani kanti-kanti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis di 18 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Jambi. Ganti-ganti Kementerian Pariwisata atau Kemenpar menargetkan 19,1 juta wisatawan mancanegara atau wisman berkunjung ke Indonesia pada tahun 2027. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta Rabu kemarin. Angka tersebut naik dari target pemerintah di tahun 2026 yang membidik 16 sampai 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Menurut Widianti, pemerintah akan terus membangun pariwisata ke arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan guna mendorong kontribusi sektor tersebut yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Program prioritas pada tahun depan akan difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dengan kegiatan prioritas berupa penyelesaian 10 destinasi prioritas dan pembangunan 3 destinasi regeneratif. Guna mendukung target tersebut, Kementerian Pariwisata telah merumuskan sejumlah intervensi, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemasaran pariwisata, pengembangan atraksi dan event berkualitas, penguatan pariwisata berkelanjutan, pengembangan destinasi, serta pengembangan industri dan rantai pasok yang inklusif.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kanti-Kanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kanti-Kanti, apa kabar? Ya, alhamdulillah kita masih bersama di Perempat RRI Jambi. Edisi hari ini Kamis di 18 Juni 2026. Kanti-Kanti, ya, suasana untuk pagi hari ini di Kota Jambi, Kanti-Kanti, diguyur hujan ya. Walaupun ada beberapa yang tidak, Kanti-Kanti, begitu kita sampai di satu titik itu hujan, Kanti-Kanti. Tapi ya pasti kita syukuri saja ya, karena hari ini dikasih hujan. Alhamdulillah ya. Dan tentunya membuat suasana pagi ini menjadi sejuk, dingin, Kanti-Kanti bercampur aduk, tapi kita tetap semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan teknik ada Bang Brian ya di Perempat RRI dan menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan juga informasi Kanti-Kanti sampai ke jam 9 pagi. Merauke-merauke, kita awali jumpa kita di Halo Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti ya. Dan yang pasti waktu kita terus beranjak, Kanti-Kanti ya, sudah 22 menit dari jam 6 pagi. Ya, dan di luar sana mungkin masih ada hujan mungkin, Kanti-Kanti ya, karena di sini agak sedikit jauh jadi tidak kelihatan. Apakah di luar sana masih hujan seperti tadi, Kanti-Kanti, atau sudah berhenti ya? Yang pasti suasana pagi dingin ya, tapi semoga tidak membuat kita, Kanti-Kanti semuanya, jadi agak mager gitu ya untuk beraktivitas di hari ini. Paling tidak harus lebih semangat, Kanti-Kanti ya. Karena ini sudah hari Kamis, besok Jumat, terus akhir pekan lagi nantinya ya. Iya, dan banyak informasi kami hadirkan tentunya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Kanti-Kanti. Dan saya awali di satu informasi di mana Dinas Kesehatan Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk segera melengkapi imunisasi anak sebagai langkah nyata mencegah penularan campak menyusul adanya peningkatan kasus yang ditemukan di daerah itu sepanjang tahun 2026. Ya, dalam hal ini Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Jambi Rini Kartika Handayani Kanti-Kanti hari Rabu kemarin mengatakan bahwa campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan gejala utama berupa demam tinggi yang disertai ruam merah pada kulit. Dan penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi serius sehingga menyebabkan kematian apabila infeksi menyebar ke organ vital seperti paru-paru dan otak, Kanti-Kanti ya. Dan menurut beliau, imunisasi campak yang diberikan sejak usia balita menjadi langkah paling efektif untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Dan Dinkes Kota Jambi juga mencatat terdapat 681 kasus dugaan campak di wilayah setempat per 17 Juni 2026. Ya, di mana sebanyak 612 kasus merupakan campak klinis, 5 kasus terkonfirmasi positif dan 10 kasus dinyatakan negatif dan 54 kasus yang lain masih dalam kategori demam disertai ruam. Kasus terbanyak ditemukan pada kelompok usia 5 hingga 9 tahun dengan jumlah 213 kasus dan diikuti kelompok usia 2 hingga 4 tahun sebanyak 176 kasus dan usia di atas 10 tahun sebanyak 157 kasus. Kemudian usia 12 hingga 23 bulan sebanyak 76 kasus serta usia di bawah 12 bulan sebanyak 59 kasus. Ini juga mengatakan Kanti-Kanti bahwa penegakan diagnosis campak secara pasti harus melalui pemeriksaan darah yang sampel tersebut dikirim ke laboratorium di Jakarta.

0: bakal percaya kan?
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi kita, istilah pedagang kaki lima sudah tidak asing lagi. Mereka adalah pedagang yang berjualan di trotoar atau jalan pejalan kaki di pinggir jalan raya. Seperti diketahui bahwa para pedagang yang berjualan di trotoar menggunakan gerobak dorong yang rodanya dua. Supaya gerobaknya bisa berdiri stabil, maka ditambah penyangga sehingga dianggap memiliki tiga kaki. Lalu ditambah kaki pedagangnya, maka jumlahnya menjadi lima. Tetapi hal ini masih belum dipercaya karena penggunaan gerobak baru dimulai pada tahun 1980-an. Sebenarnya kehadiran PKL sudah ada sejak zaman Gubernur Letnan Thomas Stanford Raffles tahun 1811 hingga 1816. Lalu, dari mana penamaan PKL? Ternyata ini adalah implikasi dari sebuah kesalahan terjemahan yang dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Istilah trotoar selebar lima kaki yang dicanangkan oleh Raffles disebut sebagai Five Foot Way Trader. Lantas, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, istilah five foot rupanya disalahmaknakan sebagai kata majemuk.
1: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
2: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
1: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
2: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
1: Ya, tinggal buang lah. Tempat luas gitu.
2: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
1: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
2: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
1: Iya, Bawel.

Ya, Cantikan, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini, Cantikan Tia. Dan yang pasti waktu kita nih sudah 48 menit, Cantikan Tia, hampir ke jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Aduh, apakah ini faktor karena belum sarapan, Cantikan Tia? Apalagi dingin-dingin kayak ini, pinginnya tuh sarapan yang hangat ya, Cantikan Tia. Jadi biar lebih semangat gitu ya. Tidak apa pula Kanti-Kanti, kaget baik kita sarapannya. Yang pasti sekarang saya menemani Kanti-Kanti dulu nih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ya, dan untuk yang baru bergabung, Kanti-Kanti selamat pagi. Apapun kegiatannya, dimanapun Kanti-Kanti melakukan berbagai aktivitas ya, untuk hari ini, yang pasti semangatnya harus dikencangkan lagi Kanti-Kanti ya. Ya, dan saya satu. Ya, dan saya punya satu informasi Kanti-Kanti, di mana Ketua PWI Provinsi Jambi HR Ridwan Agus Depati resmi melantik Irwansah menjadi Ketua PWI Kota Jambi periode 2026-2029 hari Rabu kemarin, Kanti-Kanti ya. Ya, dan hadir langsung dalam pelantikan pengurus pusat PWI yakni Muhtadi Putra Nusa, kemudian ada Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Hasiregar, ada juga Wali Kota Jambi Dr. Maulana. Mendampingi KSB kepengurusan periode kedua, Irwansah, Kanti-Kanti, Sekretaris Andri Brilian Afolda dan Bendahara Iwan Kurniawan. Lalu ada Wakil Ketua M. Hafiz Alatas, ada Riza Zebua yang merupakan di bidang organisasi, kemudian bidang kompetensi atau UKW ada Khotib Sarbini, serta kemudian sebagai ketua seksi wartawan olahraga atau SIWO ada Dea Firza dan Wasekjen Ali Ahmad dan lainnya. Ketua PWI Provinsi Jambi HR Ridwan Agus Depati mengucapkan terima kasih atas dukungan stakeholder atas terselenggaranya pelantikan ini. Dan menurut Ridwan, organisasi PWI berpegang teguh pada kode etik jurnalistik yang merupakan alat perjuangan bangsa. Dan ditambahkannya juga bahwa pers di Kota Jambi telah melakukan tugasnya dan berimbang upaya meningkatkan jurnalisme makin baik. HRA juga memberi imbauan kepada pengurus PWI Kota Jambi untuk jaga solidaritas dan juga agar tidak memanfaatkan organisasi untuk kepentingan kelompok, saling asah dan asuh, kemudian juga menjaga citra organisasi pers di mata masyarakat.

0: Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,99 triliun rupiah untuk mengoptimalkan berbagai program kerja yang dijalankan serta memberikan dampak nyata pada perekonomian secara nasional. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana dalam rapat bersama dengan Komisi 7 DPR RI di Jakarta kemarin. Beliau mengatakan usulan itu disampaikan karena pagu indikatif yang diperoleh sebesar 1,01 triliun rupiah untuk tahun depan belum mencukupi program pembangunan di sektor pariwisata. Nominal pagu indikatif itu juga disebutnya berada jauh di bawah kebutuhan ideal Kementerian Pariwisata yang mencapai 3 triliun rupiah. Beliau membeberkan menurut data terkait tren pergerakan pagu anggaran Kementerian Pariwisata sejak tahun 2016 hingga pagu indikatif tahun 2027 terlihat bahwa pagu indikatif tahun 2027 sebesar 1,01 triliun rupiah dan nominal ini berada jauh di bawah tren historis anggaran Kementerian Pariwisata yang pernah mencapai 5,41 triliun rupiah dengan rata-rata berada di kisaran 3 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai bahwa Komisi 7 pada dasarnya akan terus mendukung Kementerian Pariwisata. Namun dia meminta untuk Kementerian dapat lebih membagi dana tersebut secara adil ke tiap-tiap kedeputian, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Saleh juga turut menyemangati Kementerian Pariwisata untuk bekerja lebih keras di tengah-tengah keterbatasan anggaran, guna mewujudkan seluruh target yang telah ditentukan dan hasilnya sesuai dengan harapan bersama. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.